Calon Insinyur Indonesia atau BKSPII Jumat 14 Agustus 2026. Asesmen dilaksanakan secara daring melalui konferensi video. Dalam prosesi asesmen, S.F. Varianto mengapresiasi pengalaman profesionalnya dalam membangun The Offer Jalan Jenderal Sudirman Imam Sumandar, Pekanbaru. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

YNG, Tuan dan Puan masih bersama perempat suara budaya Riau. Kita masih menjelang, Tuan dan Puan akan hadirkan informasi perakhiran cuaca nanti pada pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca.
1: Mendekat pukul 7:38 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi prakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yudhistira. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi terakhir

0: Perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Untuk hari ini, cuaca secara umum di wilayah Provinsi Riau dari pagi hingga dini hari itu akan diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 890 titik. 49 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 6 titik, Kabupaten Kuantan Singgingi 3 titik, Kabupaten Pelalawan 35 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 2 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi dan gunakan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudhistira untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Citurampuan Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusai Majen Agus Hadi Waluyo dan Kalaksa BPBD Provinsi Riau Edi Afrizal melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Patroli udara dimulai dari helipad Mapolda Riau menuju sejumlah titik panas yang terpantau di Kabupaten Pelalawan. Rombongan kemudian menuju Kecamatan Kerumutan, salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus penanganan karhutla. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman. Di lapangan, penanganan karhutla melibatkan personil Polres Pelalawan, Kodim, BPBD, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya bekerja sama melakukan pemadaman dan pendinginan pada areal terdampak. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan mengatakan patroli udara dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan terkoordinasi. Dari udara bisa melihat secara langsung kondisi dan sebaran wilayah yang terdampak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana informasi itu segera diterjemahkan. Menurutnya penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Karhutla tidak bisa ditangani sendiri, TNI Polri, pemerintah, BPBD, Manggala Agni, perusahaan dan masyarakat harus berada dalam satu gerak. Prinsipnya, begitu terdeteksi ada titik api, harus cepat datang, cepat memadamkan dan memastikan tidak terjadi kebakaran ulang. Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga keselamatan masyarakat. Semangat green policing yang didorong bukan hanya bicara penegakan hukum, tetapi bagaimana kepolisian ikut membangun kesadaran dan menggerakkan seluruh elemen untuk menjaga alam Riau, tegasnya. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong, kakak ikut balap karung loh.
1: Fania ikut apa?
3: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya.
2: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
2: Bukan, karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus, kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
3: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin
0: mas
1: tadi.
0: Ini masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah
0: aku bersihin. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

ENC, tuan dan puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kembali menemani di informasi seputar inflasi, Encik, tuan dan puan, di saat ini. Bagaimana kita lihat, Encik, tuan dan puan, yang pertama adalah bagaimana kita melihat inflasi mencapai sekian persen. Angka tersebut bukan

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu, berdasarkan data BPS, pada Juli 2026, Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,08% secara bulanan, dan artinya, dibandingkan bulan sebelumnya, secara umum terjadi penurunan tingkat harga konsumen. Namun, jika dibandingkan dengan Juli tahun sebelumnya, Riau masih mencatat inflasi tahunan atau sebesar 3,82%. Sementara inflasi atau kalender atau year to year, ini sampai Juli 2020 tercatat 0,88%. Nah, Encik Tuan dan Puan, jadi jangan bingung ketika mendengarkan berita Riau mengalami deflasi, tetapi tetap pada saat yang samaan inflasi tahunan Riau mencapai 3,82%.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

0: y tolerancia.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut obrolan religi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam obrolan religi di edisi 21 Agustus 2026. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan bisa kembali menjumpai Encik Tuan dan Puan di pagi hari ini dalam obrolan religi bersama saya Fardi Umar. Dan juga saat ini kita live YouTube Rere Perempat, jadi Encik Tuan dan Puan yang nanti ingin bertanya boleh bertanya, boleh chat, juga boleh di telepon 23606. Ya, Encik Tuan dan Puan, saat ini kita sudah bersama narasumber kami yang sudah ada di studio Perempat Rere Pekanbaru bersama Ustaz Amru Nas Esos. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
0: Boleh mic-nya didekatin sedikit Ustaz? Oke. Gimana hari ini Ustaz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat
0: Ustaz. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Semoga di hari ini hari yang luar biasa Ustaz ya, karena hari yang Jumat berkah ya. Hari Jumat adalah hari yang dinanti-nanti semua umat Islam. Ya, Ustaz silakan pengantarnya dengan topik kita menjaga alam dalam pandangan Islam. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada, semoga kita semua selalu dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mengawali pertemuan kita yang sangat berbahagia ini, kita mengajak, marilah kita semua untuk selalu menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak terhadap kita sampai saat ini. Semoga dengan rasa syukur yang selalu ada dalam hati kita semakin menjadikan diri kita semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat ini menjadi berkah apa yang belum ada nanti hendaknya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Berselawat kita kepada yang mulia junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita lapaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pada masanya nanti kita semua layak dan patut mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada pada pagi hari ini, tema yang ingin kita angkat adalah menjaga alam dan lingkungan menurut pandangan Islam. Sebelum kita berikan pembukaan, saya ingin menyampaikan pantun kepada kita semua, karena kita adalah masyarakat Melayu. Dari Kampar ke Pekanbaru, singgah di Panam membeli roti. Sudah lama kita tak bertemu, alhamdulillah kembali bersua di RRI ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kelapangan, kemurahan rezeki dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada pada saat ini, menjaga alam dan melestarikan lingkungan itu Islam punya pandangan. Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalin hubungan spiritual dengan Allah dan hubungan sosial dengan sesama manusia, tapi Islam juga mengatur bagaimana berinteraksi dengan alam semesta dan jagat raya. Maka alam semesta yang terbentang ini adalah anugerah sekaligus amanah yang harus dijaga untuk kesejahteraan manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Para pendengar yang budiman, bahkan menjaga alam dan lingkungan adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan yang bernilai ibadah kepadanya, dan merusaknya adalah bentuk kedurhakaan dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'u khawfan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang terjemahannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Dan Allah juga mewanti-wanti kita agar senantiasa menjaga alam ini. Dan apabila manusia lalai menjaganya dan malah membuat kerusakan, maka sebagai akibatnya Allah ingatkan kita dengan beberapa bencana ekologi. seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sebagai pengingat bagi kita bahwa kerusakan alam ini hanya akan merugikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali tegaskan kita sebagaimana dalam pembukaan tadi atau mukaddimah tadi, zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Lalu apa keutamaan kita ini harus menjaga alam dan melestarikan lingkungan sekitar kita ini? Paling tidak yang pertama, bahwa menjaga alam itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, innad dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'maluna fattakun dunya. Artinya, sesungguhnya dunia itu manis nan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah padanya lalu mengawasi bagaimana kalian berbuat. Sebab itu berhati-hatilah terhadap dunia dalam merawatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa mengimarahkan bumi yang hijau ini adalah perintah dan amanah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas setiap amanah itu, bahkan dalam kondisi yang paling darurat sekalipun. Jika kita menanam, jika kita bisa menanam pohon, maka Islam memerintahkan kita untuk menanamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikannya dalam sebuah sabdanya, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon, maka jika ia sanggup untuk tidak berdiri hingga ia menanamnya, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pentingnya kita menjaga lingkungan, sekalipun kiamat datang, ada pohon yang mau ditanam, tanam pohon itu. Yang kedua, pentingnya menjaga alam itu adalah ibadah yang bernilai pahala. Menjaga alam semesta ini berupa lautnya, hutannya, serta tumbuh-tumbuhannya adalah sesuatu yang bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap tumbuhan yang kita tanam, lalu buah dan bijinya dimakan oleh manusia, bahkan burung dan hewan serta yang lainnya, maka itu semua akan bernilai ibadah dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali sampaikan dalam sebuah sabdanya, fala yaghrisul muslimu warsan falyakula minha insan wala dayatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan illa yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita bayangkan betapa besarnya hendaknya ini pahala yang mengalir kepada orang tua kita, leluhur kita. Sampai saat ini makanan, buah-buahan yang kita makan itu adalah tanaman yang mereka tanam. Ini yang sudah menjadi darah daging kepada kita, sehingga membantu kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa-jasa orang tua kita dan para leluhur kita yang sudah meninggalkan warisan tanaman mereka yang kita nikmati sampai saat ini. Lalu para pemirsa yang budiman, apa ancaman bagi orang yang merusak alam. Agama Islam mengancam bagi orang yang merusak lingkungan, perbuatan seperti menebang pohon, mengotori lautan, membuang sampah sembarangan, semisalnya adalah perbuatan yang haram hukumnya. Bahkan dalam peperangan sekalipun dilarang untuk merusak alam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah membenci orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan naslu fillahu la yuhibbul fasad." Apabila berpaling atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Hadirin para pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis Abu Daud, dalam terjemahannya juga dikatakan, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu beratnya sanksi bagi orang yang merusak alam dengan sengaja, dengan sebatang pohon bidara saja, ternyata ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi akan dibenamkan kepalanya ke dalam api neraka. Para pemirsa yang budiman, lalu bagaimana langkah dan kiat kita menjaga alam? Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan semata, tetapi tanggung jawab kita semua. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan bumi ini sebagai tempat yang layak untuk dihuni oleh generasi mendatang. Langkah-langkahnya paling tidak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik adalah salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan baik di alam ini, di darat, di laut. Mulailah dengan membawa tas belanja sendiri dan menggunakan botol minuman yang dipakai ulang. Lalu yang kedua, cara kita untuk menjaga alam ini, mari kita semua bisa untuk menghemat air dan listrik. Air dan energi adalah sumber daya yang terbatas, maka manfaatkan dengan bijak dan tidak berlebihan. Kalau kita bayangkan, kita yang air berlimpah ruah, kalau kita ingat saudara kita yang betapa sulitnya mereka mencari air di beberapa negeri yang jauh di sana, kadang-kadang menyebabkan air mata kita menetes, betapa sulitnya mereka mendapatkan air. Sementara di negeri kita, air insya Allah berlimpah ruah untuk kita dapatkan. Maka nikmat Allah ini sangat besar. Mari kita jaga dengan cara tidak membuang air atau membuazirkan air yang tidak bermanfaat kepada kita. Lalu yang ketiga, menggalakkan gerakan menanam pohon. Pohon tidak hanya memberikan oksigen tetapi juga membantu mengurangi polusi udara dan mencegah banjir. Maka Islam melarang perbuatan menggunduli hutan-hutan yang banyak dan luas di negeri kita ini. Alhamdulillah, dari kita Kementerian Agama sudah beberapa kali melakukan program seperti ini, yaitu penanaman pohon bersama kemarin yang disebut kadang yang programnya ekoteologi, menanam pohon secara serentak di berbagai tempat, di berbagai rumah ibadah serta instansi lainnya. Juga dalam wujud menjaga alam serta lingkungan agar bersih dan asri, kemarin juga kita buat program yang dicanangkan oleh Menteri Agama, yaitu yang namanya Gebermas, gerakan bersih-bersih masjid. Alhamdulillah, sangat banyak masjid yang secara serentak kita bersihkan secara bersama agar kenyamanan umat kita beribadah di masjid insya Allah akan lebih baik. Lalu yang terakhir, yang keempat, mari kita semua berupaya untuk membuang sampah pada tempatnya. kebersihan adalah bagian dari iman. Jangan sampai kita merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan timbulnya banjir dan penyakit. Program pemerintah tentu kita dukung. Alhamdulillah kita masyarakat Kota Pekanbaru, sampah sudah sangat mulai membaik teratasi dengan program-program yang dibuat. Maka semua program itu kita dukung sehingga lingkungan kita bersih, sampah tidak berserangan, tidak berserakan, dan mari kita buang pada tempatnya atau kepada lembaga yang mengelola sampah tersebut. Para pendengar budiman yang berbahagia, maka menjaga alam adalah merupakan menjadi isu global yang membutuhkan perhatian secara serius dari semua pihak. Penebangan hutan, pengerukan perut bumi, perubahan iklim, pemanasan global, dan bencana alam yang semakin sering terjadi adalah tanda-tanda bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Maka mari kita bermuhasabah. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dari pemerintah kita yang membawa masyarakatnya, untuk sama-sama kita menjaga alam ini supaya alam tidak murka kepada kita. Saya kira demikian untuk pembukaan. Semoga diskusi kita berikutnya akan menggali hasanah kebaikan untuk bagaimana kita menjaga alam.
0: Oke, terima kasih Ustadz sudah memberikan pengantar terkait dengan bagaimana menjaga alam dalam pandangan Islam bersama Ustadz Amr Benas yang sudah menyampaikan pengantarnya. Encik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, kita break sejenak, setelah itu kami akan kembali menemani.
4: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
5: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
4: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
5: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
4: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
1: ...95,9 FM Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
0: Iya, Enci, Tuan dan Puan kembali menemani di sesi selanjutnya. Masih kita dalam segmen obrolan religi dengan topik menjaga alam dalam pandangan Islam. Masih bersama Ustadz kita, Ustadz Amrunas Esos, yang sudah hadir di studio. Enci, Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bertanya ya terkait dengan topik kita, menjaga alam dalam pandangan Islam. Enci, Tuan dan Puan, juga boleh yang ingin bergabung chat lewat komentar YouTube kita, boleh bergabung bersama kami. Ustadz, ada yang menarik, Ustadz, bagaimana ini kan Allah menciptakan alam dengan keseimbangan. Apa yang terjadi? Oh, sudah ada yang bergabung, Ustadz. Kita sapa dulu, Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum Pak Diumar.
0: Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
10: Dengan Kak Arni lagi mobile.
0: Oke, silakan.
10: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, selalu semuanya. Alhamdulillah,
0: doanya sama. Kasih dekat sedikit Ustadz mic-nya.
10: Iya, Ustadz mic-nya agak jauh kayaknya. saya mau tanya yang lebih mendetil lagi masalah surat Al-Araf. Itu yang perusak hutan itu hanya disuruh bertobat atau minta ampun sama Allah. Dalam kehidupannya apa enggak ada tanggung jawab secara moral terhadap yang dirusaknya itu, Ustaz? Oke, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz.
3: Baik, Pak. Pelaku kerusakan alam ini tentu sama-sama sudah umum kita lihat informasinya, kita dengar dan kita tonton di media cetak atau media massa lainnya, bahwa kadang-kadang karena ketamakan dan kerakusan manusia dalam upaya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, sehingga memang tidak ada rasa takutnya untuk merusak alam. Tentu secara agama tadi sudah tegas dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebatang pohon bidara saja yang ditebang dengan sengaja maka Allah akan benamkan ke dalam api neraka. Lalu bagi yang menebang begitu banyak luasnya dan hutan, itu Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu, Pak, bagaimana nanti balasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu secara hukum, hukum kita juga di Indonesia sudah mengatur bagaimana upaya untuk perlindungan alam ini. Juga tentang bagaimana para peran dari aktivis lingkungan kita, baik itu LSM dan lembaga-lembaga lainnya, untuk sama-sama mengawasi dan memantau terjadinya dari oknum atau pihak yang melakukan perusakan terhadap alam. Lalu bagi pelaku ini oleh pemerhati lingkungan ataupun aktivis lainnya bisa dilaporkan secara hukum. Nah, lalu secara moral, moral tentu kembali kepada pribadinya, Pak. Kalau pribadinya punya niat dan tujuan yang tidak baik, apalagi untuk hanya mendapatkan keuntungan bagi dirinya, kelompoknya, tentu ini adalah sangat berbuat kebinasaan dan merugikan kita semua. Karena kita semua tentu dengan mata yang sehat ini, Pak, melihat alam yang indah ini, kalau sudah dirusak, apalagi yang mau kita lihat? Kalau kita lihat pergi ke daerah-daerah yang alamnya bagus, indah, mata kita sejuk. Tetapi kalau kita lihat juga beberapa tempat, hutannya sudah tidak ada, gundul, maka tak heran kita mendengarkan terjadinya musibah di sana, apakah itu banjir, tanah longsor, yang itu tidak hanya ditanggung oleh orang yang melakukan kerusakan itu, ternyata semua masyarakat di sekitarnya mendapat akibat dari bencana alam yang ada sekitar itu, Pak. Kembali memang nuraninya, Pak. Kalau secara nurani dialah yang tahu, secara moralnya, secara agama sudah jelas Allah sangat memberikan azab kepada orang yang merusak alam. Secara hukum di Indonesia juga sudah mengatur bagaimana

0: menjaga lingkungan atau alam ini secara bersama. Tak bisa kita berharap hanya dari pemerintah saja, tak bisa berharap dari pemerhati lingkungan saja. Memang harus semua kita bergerak. Sadar kita bahwa kita merusak alam itu akan merugikan kita sendiri dan juga nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal secara agama. Masyarakat kita juga kadang-kadang kalau kita akui Pak, kesadarannya kurang. Nah, coba kita lihat kan, membuang sampah sembarangan, kadang kita lihat kan sambil lewat pakai motor bawa tentengan, kita kira Pak tentengannya itu kue Pak, buah-buahan apa, ternyata lewat di jalan melayang sampah Pak.
1: Dilepaskan aja gitu ya.
0: Iya Pak, itu plastik Pak, secara apanya lingkungannya, plastik itu kan susah itu untuk apanya,
1: hancur
0: untuk
1: ya.
0: Bahkan hitungan puluhan tahun pun dia tidak akan rusak. Nah, kalau dibungkus dengan plastik, coba bayangkan kalau sampah itu dibuang sembarangan, dia ditaruh di pinggir jalan atau tempat-tempat yang tidak ada diurus, maka bayangkanlah bagaimana itu mendatangkan penyakit kepada masyarakat di sekitarnya. Ini umum kita lihat banyak.
1: Iya. Jadi memang ini menjadi kebiasaan ya Ustaz ya,
0: iya,
1: kebiasaan
0: pola,
1: yang
0: pola, ini
1: pola
0: ya,
1: hidup. Karena terbiasa ya, kurang kesadaran karena terbiasa seperti itu, jadi menganggap biasa ya Ustadz ya. Nah ini kan pastinya ada adat, bagaimana menjaga lingkungan itu sama-sama, apalagi di Riau ini selalu ada penanaman pohon dari pemerintah juga lembaga-lembaga adat ataupun instansi-instansi. Nah ini terus diserukan baik juga dari Polda. Nah ada ayat yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan juga di laut itu terjadi karena perbuatan manusia, Ustadz. Iya. Bagaimana kita memahami pesan-pesan ini, Ustadz, dari ayat tersebut, Ustadz? Karena memang tadi seperti Ustadz bilang, kebiasaan ini susah ya. Ketika ditegur, iya, nanti tersinggung, Ustadz.
0: Iya. Begini, Pak Muat, barangkali karena kesadaran itu sudah mulai muncul, mungkin dari para pendahulu kita sudah banyak diakibatkannya kerusakan alam, hutan. Makanya dari lembaga-lembaga pemerintah kita atau aktivis-aktivis lingkungan seperti dari apa namanya tadi Polda,
1: yeah,
0: aktivis lingkungan WALHI, Greenpeace, mereka yeah, kembali mendorong secara bersama untuk kembali melakukan penghijauan di mana di daerah itu umpamanya terjadi kerusakan alam seperti daerah-daerah pesisir, secara serentak dan bersama kemarin ditanam itu mangrove gitu kan.
1: Yeah. Nah,
0: mangrove kemudian juga dukungan dari berbagai instansi lain seperti dari Kementerian Agama kemarin yang namanya ekoteologi Pak menanam puluhan ribu mungkin pohon di sekitar lingkungannya masing-masing. Kemudian juga dari pemerhati lingkungan lainnya mengajak masyarakat sekitarnya atau masa-masanya untuk bersama bergerak kembali untuk menghijaukan alam ini.
1: Iya, oke. Ya, Encik Tuan dan Puan, itulah tadi pembahasan kami dengan topik bagaimana menjaga alam dalam pandangan Islam yang tadi sudah dijelaskan ya. Memang kalau bicara kesadaran ini tergantung dari masing-masing pribadi ya Ustadz ya. Bagaimana kalau dia sudah dari kecil, sudah dari lingkungan yang memang menjaga lingkungan dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, pasti dia akan terbiasa ketika dimanapun dia berada ya Ustadz ya. Nah Ustadz, terakhir pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Encik Tuan dan Puan pendengar kita di saat ini, silakan Ustadz dari topik kita.
0: Baik para pemirsa yang budiman, tentu kerusakan alam yang sudah dapat kita lihat dan kita rasakan ini, kita sebagai pewaris dari orang tua kita yang sudah mewariskan alam ini kepada kita, maka kita juga nanti akan meninggalkan warisan alam ini kepada generasi penerus kita hendaknya dalam keadaan baik. Jangan sampai kita meninggalkan alam ini kepada anak kita atau keturunan kita berikutnya, meninggalkan hal-hal yang nanti dapat merugikan kehidupan mereka. Oleh karena itu, sekiranya pada saat ini kita punya waktu dan kesempatan, punya niat baik serta

0: kesadaran yang baik, maka marilah kita secara bersama, secara kolektif membangun kesadaran untuk bagaimana caranya sesuai dengan fungsi, sebagaimana dengan kemampuan kita untuk kembali berupaya alam ini lestari, alam ini tetap terjaga, bermanfaat kepada kita yang masih hidup, juga nanti akan kita tinggalkan kepada keturunan kita alam ini dalam keadaan baik. Jangan sampai rusak, karena kalau merusak alam ini, itu perbaikannya cukup lama. Coba bayangkan pohon-pohon yang besar itu, yang umurnya puluhan tahun, lamanya ditebang habis-habisan, digunduli, lalu kalau kita tanam sekarang kira-kira berapa puluh tahun ke depan pula besarnya sama dengan pohon yang besar itu. Coba bayangkan. Kemudian juga dengan air, lingkungan, apa air yang kita gunakan, mari kita jaga kebersihannya, janganlah kita sebagai masyarakat suka pula membuang sampah sembarangan, apalagi kepada air. Karena kalau sampah yang terbungkus oleh plastik itu dibuang kepada aliran air, selokan, sungai, coba bayangkan bagaimana lamanya sampah yang dimungkul plastik itu terbenam di dalam air. Coba bayangkan bagaimana pula kerusakan ekosistem yang ada di dalam air tersebut, ikan dan segala macam yang ada di dalam air itu. Maka kembali kepada tadi, bahwa kesadaran itu hendaknya mulai kita munculkan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, dan juga tentu kita berharap dari pemerintah kita, pemerintah setempat, untuk betul-betul punya peran penting dalam memberikan perhatian terhadap bagaimana menjaga alam serta lingkungan yang ada di sekitar ini. Saya kira demikian, Pak.
1: Iya, terima kasih Ustaz sudah memberikan pemahaman bagaimana dengan topik kita di saat ini, menjaga alam dalam pandangan Islam. Cituan dan Puan, dalam obrolan saat ini, ya, kita belajar bahwa menjaga alam bukan hanya persoalan kebersihan dan lingkungan, tetapi juga bagaimana dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dan semoga apa yang kita lakukan, Cituan dan Puan, sekecil apapun, ini menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat bagi sesama. Kami tutup dengan pantun. Cik Tua dan Puan pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli delima. Mari menjaga alam bersama sebagai wujud syukur kepadanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Bagaimana Encik Tuan dan Puan pasokan bagaimana kita melihat banyak faktor ya. Yang pertama ketersediaan barang, berbicara tentang investasi. Nah, kalau pasokan berkurang sementara permintaan tetap tinggi, nah harga bisa tetap meningkat. Nah, kedua biaya distribusi, jarak antara daerah provinsi dan pasar, biaya transportasi serta kondisi distribusi dapat mempengaruhi harga.

0: kita beresin mainannya, sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh, sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
3: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
5: Mau dong. Abang yang ini ya.
3: Oke, Abang.
5: Makasih, Adik.
3: Sama-sama, Abang. Iya, coklat Adik jatuh.
5: Apa, Dek? Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
3: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
5: Sama-sama, Dek.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Iya, Encik, tuan dan puan, ketiga yaitu musim dan juga kondisi cuaca. Nah, komoditas pangan seperti cabai, bawang, sayuran dan juga beberapa bahan pangan lainnya sangat berkaitan dengan produksi dan juga kondisi cuaca. Nah, bagaimana juga permintaan masyarakat pada periode tertentu, permintaan terhadap barang tentu bisa meningkatkan sehingga bisa meningkat sehingga mempengaruhi harga. Nah, karena itu Encik Tuan dan Puan, menjaga inflasi bukan hanya pekerjaan satu pihak tapi semua pihak.

Yang Citwan dan Puan dan saatnya saya Fardu Umar pamit dari ruang dengan Citwan dan Puan, dan sesi selanjutnya rekan kami Fajria yang akan menemani Citwan dan Puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetuan dan Puan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cetuan dan Puan, senang sekali hari ini Fajriyah Hidayati kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Tepak Siang Jelang Tepak Petang. Tentunya kita akan bersama dengan program-program menarik. Dan hari ini seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 kita akan mulai dengan Teras UMKM.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya, kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Cituan dan Puan, kalau mendengar kue mangkuk, apa yang akan ada di pikiran Cituan dan Puan? Nah, kue berbentuk mangkuk. Jadi jajanan kecil dengan bentuk yang unik, teksturnya lembut, serta rasa manisnya dan biasanya paling nikmat disantap saat sore hari ini, Cituan dan Puan punya cerita yang cukup menarik. Namanya kue mangkuk. Pak Man, ini adalah salah satu jajanan legendaris yang bertahan di lintas kota, Cituan dan Puan. Kita to the point ya, langsung. Usahanya sudah dikenal cukup lama dan menjadi salah satu pilihan jajanan masyarakat Pekanbaru. Dan yang menarik bukan hanya kuenya, tetapi juga perjalanan Pak Man dalam mempertahankan usahanya. Sebelum berjualan di Pekanbaru, Pak Man lebih dulu memulai usaha kue mangkuk di Kota Dumai dan usaha ini bertahan hingga sekitar 15 tahun, Cituan dan Puan. Jadi bayangkan, 15 tahun mempertahankan sebuah usaha kuliner tentu bukan perkara mudah. Ada naik turunnya, ada tantangan, ada pelanggan yang datang dan pergi, tetapi usaha tersebut tetap dijalankan. Kemudian perjalanan hidup membawa Pak Man dan keluarga pindah ke Kota Pekanbaru. Dan di kota baru ini Pak Man kembali memulai usahanya dari nol, Cituan dan Puan. Bersama sang istri, Pak Man mulai kembali memperkenalkan kue mangkuknya kepada masyarakat Pekanbaru. Dan saat ini sudah lebih dari 5 tahun mereka berjualan di Pekanbaru, Cituan dan Puan. Pelan-pelan usaha tersebut semakin berkembang, yang artinya sebuah usaha kecil itu bisa saja dimulai dari dapur sederhana ya. Nah, Cituan dan Puan, kue mangkuk Pak Man ini hadir dengan beberapa pilihan rasa dan juga warna. Ada original, ada coklat, ada pandan, dan ada juga strawberry. Jadi kalau Cituan dan Puan termasuk orang yang suka mencoba berbagai rasa, bisa pilih sesuai selera. Bentuknya yang mungil juga membuat jajanan ini cocok disantap bersama keluarga Cituan dan Puan. Apalagi kalau sore-sore hujan turun. Nah, terus ada teh atau kopi anget. Waduh, kue mangkuk ini bisa jadi teman ngemil yang pas ya untuk kita. Dan yang menarik lagi, harganya sangat bersahabat, Rp10.000 untuk 16 buah. Wah, jadi kalau membeli satu kotak saja mungkin belum cukup untuk dimakan ramai-ramai. Cituan bisa beli 2 kotak, 3 kotak, rasanya masih cukup terjangkau ya untuk kantong kita. Apalagi kalau sudah mencoba rasa coklat, pandan, dan strawberry, bisa-bisa bilang tambah lagi pak. Untuk Cituan dan Puan yang ingin mencicipi kue mangkuk ini, Pak Man berjualan setiap hari, pukul berapa sampai pukul berapa dan lokasinya ada di mana, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: Kajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kirang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indila liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nak tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajo kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.
1: Baik, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zalik. Amit-amit, hutang-hutang, aneh. Sepenti kelihatan glamor, kini umat, tuh.
0: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli ke enggom, nih. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Masih dengan kue mangkuk Pak Man, Cik Tuan dan Puan. Untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin mencicipi kue mangkuk Pak Man, Pak Man berjualan setiap hari mulai pukul 15 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di Jalan Imam Munandar Pekanbaru, tepat di seberang Alam Mayang. Tau Alam Mayang kan ya? Wisata Alam Mayang. Nah, kalau menggunakan kendaraan pribadi, bisa mencari lokasi Alam Mayang Pekanbaru melalui Google Maps. Setelah sampai di Alam Mayang, tinggal lihat ke seberang. Sip! Nah, sedangkan untuk yang ingin menggunakan layanan transportasi online, bisa mencoba mengetik kue mangkuk Pak Man Pekanbaru. Kalau belum muncul, gunakan tujuan Jalan Imam Munandar Pekanbaru, seberang Alam Mayang. Dan satu lagi, kue mangkuk Pak Man ini juga menerima pesanan dalam jumlah banyak, Cik Ton dan Puan. Jadi kalau misalnya ada acara keluarga, arisan, kegiatan kantor, atau sekedar ingin berbagi dengan teman-teman, bisa jadi salah satu pilihan ya. Cik Ton dan Puan, menarik ya kalau kita melihat perjalanan usaha kuliner seperti kue mangkuk Pak Man ini. Kadang-kadang kita hanya melihat produknya, melihat kue yang sudah siap disantap, harganya, lalu beli. Tapi di balik satu bungkus makanan, ada panjang sekali cerita, sejarah, kisah tentang seseorang yang mempertahankan usaha. Nah, Pak Man ini memulai perjalanan kue mangkuk dari Dumai. Setelah bertahun-tahun bertahan di sana, beliau kemudian pindah ke Pekanbaru dan kembali memulai dari awal. Bersama sang istri, usaha ini perlahan dibangun kembali dan sekarang sudah berjalan lebih dari 5 tahun di Pekanbaru. Cerita seperti ini menjadi pengingat bahwa usaha kuliner itu bukan hanya tentang menjual makanan, ada konsistensi, ada keberanian untuk mulai kembali, dan tentu saja ada hubungan dengan pelanggan. Karena pelanggan yang puas bukan hanya membeli, tapi juga bisa kembali lagi, Cik Tuan dan Puan. Nah, belum lagi rekomendasi dari pelanggan kita kepada rekannya, keluarganya, sanak saudaranya. Dari situlah sebuah usaha kecil dapat berkembang. Jadi, untuk Cik Tuan dan Puan yang penasaran dengan kue mangkuk Pak Man, catat informasinya, Jalan Imam Munandar Pekanbaru, seberang Alam Mayang. Bukanya setiap hari pukul 15 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan harganya hanya Rp10.000 untuk 16 buah. Variannya ada original, coklat, pandan, dan juga strawberry, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, satu pantun ya menutup teras UMKM kita hari ini. Pergi ke pasar membeli talam, singgah sebentar membeli jamu. Kue mangkuk manis, wallahu alam, sekali mencoba ingin tambah selalu. Baik Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi masih bersama aja tentunya dalam rangkaian Tepak Siang jelang Tepak Petang.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kualitas udara di Kota Pekanbaru, Riau, berada pada kondisi tidak sehat pada beberapa waktu pemantauan Jumat 21 Agustus 2026. Berdasarkan data riwayat pemantauan partikulat halus BMKG, konsentrasi 2,5 PM di Pekanbaru mengalami fluktuasi sejak tengah malam hingga pagi hari. Konsentrasi tertinggi tercatat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, yakni sekitar 72 mikrogram per meter kubik, dan angka tersebut masuk kategori tidak sehat. Kondisi serupa masih terjadi pukul 1 waktu Indonesia Barat, ketika konsentrasi 2,5 PM berada di kisaran 60 mikrogram per meter kubik, Cetuan dan Puan, dan kualitas udara kemudian mulai membaik pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, yaitu turun menjadi sekitar 52 mikrogram per meter kubik, maksud kami, dan berada pada kategori sedang. Penurunan berlanjut pada pukul 3, namun kondisi kembali memburuk pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, meningkat menjadi sekitar 60, dan sehingga kualitas udara kembali masuk kategori tidak sehat, Cetuan dan Puan. Sedangkan pada pukul 6 angkanya sedikit meningkat, namun masih berada dalam kategori sedang. Penurunan kembali terjadi pada pukul 7 menjadi sekitar 36 dan jadi salah satu titik terendah dalam pemantauan pagi ini, Cetuan dan Puan. Kabar berikutnya, sindikat pemalsuan materai berhasil dibongkar Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pengungkapan tersebut mengungkap potensi kerugian penerimaan negara yang mencapai 1 triliun rupiah. Dalam pengungkapan pada Rabu, polisi menyita 3.438.541 keping materai palsu pecahan Rp10.000 yang digagalkan peredarannya. Selain materai palsu yang siap diedarkan, petugas juga menyita 3 gulungan bahan baku yang diduga akan digunakan untuk memproduksi materai palsu. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00900.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Pendengar Pro 1, kini tiba saatnya kita akan bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar. Dan segera kita akan langsung menjumpai rekan kami, Maizul Hardinas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di mana terlihat jamaah sudah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat. Di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki, mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan solawat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu pendengar, hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pendengar dan kaum muslimin agar mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara pendengar dari Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah sholat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau hari Jumat 21 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Waktu zuhur tadi telah masuk pada pukul 12.21 waktu Indonesia Barat. Untuk yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini adalah Ustaz Dr. Haji Alwizar MA. Yang bertindak sebagai imam nanti adalah Ustaz Hadian Sani. Dan yang bertindak sebagai muazin nanti adalah Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Kembali kami sampaikan mendengar untuk maklumat sholat Jumat hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang bertindak sebagai khatib adalah Ustaz Dr. Haji Alwizar MA dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustaz Hadian Sani serta yang bertindak sebagai muazin adalah Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang solat di saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu, pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami himbau sekali lagi kepada Anda untuk segera mempercepat langkah Anda menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau ke masjid terdekat di sekitar Anda. Dan kembali kami sampaikan untuk maklumat sholat Jumat di hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Dr. Haji Alwizar MA. Sedangkan yang bertindak sebagai umam adalah Ustadz Hadian Sani dan muazin adalah Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Baiklah pendengar, mari kita ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat hari ini dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

Pada para pahlawan negeri ini yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa ini dan demi kita anak cucunya yang hidup di kemudian hari. Yang kedua, nikmat yang terbesar adalah pada hari ini tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 21 Agustus 2026, kita berada di bulan Rabiul Awal. Apa yang kita peringati bagi umumnya bangsa Indonesia, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia ini menjadi baik, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Timur Tengah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah untuk seluruh jagat raya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, kecuali menjadi rahmat, membawa kasih sayang, menebarkan perdamaian, lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu kita kenal dalam ilmu tauhid adalah apa yang disebut dengan alam, al-alam ma siwallah. Alam itu adalah selain Allah. Selain Allah adalah alam. Maka Nabi Muhammad diutus untuk semua alam semesta ini. Betapa nikmat Allah untuk kita sebagai manusia dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita mengakui bahwa dia adalah Nabi dan Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita juga diakui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Walaupun kita hari ini tidak bertemu muka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul khutbah kita pada hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Di tengah krisis kepercayaan rakyat kepada negara hari ini, di mana rakyat tidak lagi banyak yang tidak mempercayai para pemimpinnya, para pejabatnya, karena para pemimpin dan pejabatnya mengkhianati apa yang sudah diberikan amanah oleh rakyatnya. Maka di saat krisis kepercayaan itu sudah tiada, yang muncul adalah kebohongan di mana-mana, maka kita umat Islam sebenarnya tidak perlu putus asa, karena kita mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai nabi dan rasul, membawa rahmat, membawa perdamaian, membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Maka kalau ingin krisis kepercayaan ini yang bisa berubah kepada krisis ekonomi, krisis akhlak, dan krisis semuanya, maka mari kita kembali di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita kembali melihat, mempelajari sirah nabawi, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin kita sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah dan oleh rakyat untuk memimpin bangsa dan negara ini untuk menuju kebaikan, maka tirulah
sifat Nabi kita.

0: kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi adalah bersifat siddiq, jujur, tidak pernah berbohong walaupun satu kata, walaupun satu kata, tidak pernah berbohong. Mulai dari kecil remaja sampai menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berbohong. Oleh karena itu orang-orang Arab jahiliyah, suku-suku Arab ketika itu memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka orang jahiliyah musyrik saja yang tidak percaya kepada Allah, tapi mengakui bahwa Nabi Muhammad tidak pernah satu kata pun berbohong. Mulai dia pandai bicara sampai meninggalnya, Nabi Muhammad bersifat siddiq. Ini yang wajib kita ikuti. Yang kedua, Nabi Muhammad bersifat amanah, dapat dipercayai karena dia jujur. Maka ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia amanah. Dia lakukan kepemimpinan, pertanggungjawaban kepemimpinannya untuk umatnya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rakyat percaya apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, bukan hanya sebagai ucapan di mulut, tapi perbuatan Nabi, kegiatan Nabi. Bahkan kalau kita boleh berlebihan menyampaikan, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, Nabi Muhammad adalah contoh tauladan bagi kita semua. Bukan hanya ucapannya, diamnya, duduknya, berjalannya, makannya, tidurnya adalah contoh tauladan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Muhammad itu, pada diri Rasulullah Muhammad itu, bagi kamu ada di situ uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, model dari kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat, baik sebagai rakyat biasa, sebagai pejabat, sebagai penyelenggara pemerintahan, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjelaskan, tak mungkin orang yang dicontoh mempunyai kekurangan dan kelemahan. Maka Nabi disebut dengan al-insanul kamil, manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, yang tidak ada mempunyai cacat dan celah seperti manusia lain. Al-basar laisa kal-basari. Manusia memang, Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak sama dengan kita sebagai manusia. Kita mempunyai kesalahan, kita mempunyai kekurangan, tapi Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah dari kesalahan dan kekurangan. Maka dia pantas disebut sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk mengikuti, ittiba' kepada Nabi. Maka dalam ayat surah Al-Ahzab tadi, sungguh terdapat bagi kamu, kita ini, bi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Muhammad itu uswatun hasanah, model terbaik, contoh tauladan, liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah, maka Nabi Muhammad menjadi contoh tauladan. Wal yaumal akhir, dan orang yang yakin dengan adanya hari akhirat, hari pembalasan, hari di mana hari itu lebih dahsyat daripada hari dunia ini. Yakin dia, wa zakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai pemimpin kepada umat manusia seluruhnya, dan bahkan bagi seluruh semesta alam, Allah puji, Allah yang muji Nabi Muhammad dengan ungkapan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Maka tadi dikatakan tidak mungkin mencontoh seseorang kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai karakter yang baik, tidak mempunyai perangai yang baik. Maka Allah sendiri yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh linglung. Umat Islam tidak boleh putus asa. Umat Islam tidak boleh menyerah ketika keadaan seperti ini, di mana kepercayaan kepada para pemimpin sudah luntur. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu adalah contoh tauladan, dan tugas utama Nabi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus Allah ke muka bumi ini dengan tujuan satu saja, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Kenapa ini tujuan Allah mengutus Nabi? Kalau akhlak sudah baik, perangai sudah baik, karakter sudah baik, maka seluruh yang lain akan baik. Tapi kalau akhlak jelek, perangai tidak baik, pemimpinnya pembohong, pemimpin pendusta, lain yang diucapkan, lain yang dilakukan, maka selama itu tidak akan terjadi kebaikan pada suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya wajib kita mengikuti sifat Nabi Muhammad yang Allah sendiri mengakui bahwa dia mempunyai akhlak yang sangat agung. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwa Nabi itu bersifat tabligh, menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Tidak satu pun yang disembunyikan, walaupun itu ayat yang diturunkan itu menguntungkan dirinya, tapi Nabi tidak pernah menyimpan itu semua dan disampaikan kepada seluruh umat. Kalau kita bawa ke dalam manajemen pemerintahan sekarang, sifat tabligh itu adalah sifat transparansi dalam memimpin rakyat. Tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek, menjadi alamat tujuan demi keberhasilan dirinya dan golongan dan keluarganya, tidak boleh. Maka seorang pemimpin kalau mengacu kepada Nabi Muhammad, dia adalah orang yang tabligh, orang yang transparan, transparansi dalam keuangan, transparansi dalam segala hal. Nabi adalah contoh yang terbaik. Tidak ada manajemen yang terbaik kecuali manajemen yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah imam, pemimpin, leader, pemimpin bagi kita dan bahkan bagi alam semesta. Yang terakhir, sifat Nabi Muhammad yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, bahwa Nabi adalah bersifat patonah, cerdas. Maka kalau jadi pemimpin umat, jadi pejabat negara, jadi orang yang diberikan selangkah lebih dulu dari rakyat, maka haruslah orang-orang yang cerdas. Tidak boleh orang yang dungu, yang tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Kalau itu terjadi, maka krisis akan terjadi di tengah umat manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita kembali mengingat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai lahirnya sampai beliau wafat, menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan dalam sejarah dikatakan ketika Nabi mau menghadap artinya wafat meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirkannya bukan dirinya, bukan istrinya Aisyah, bukan anaknya Fatimah, bukan menantunya Ali bin Abi Thalib, tapi yang terlontar dari bibir Nabi ketika dia mau menghadap Allah adalah kalimat ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti setelah aku wafat? Bagaimana umatku nanti setelah aku meninggal? Apakah mereka masih mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul? Atau bagaimana mereka nanti setelah aku tiada? Kalau sekarang pemimpin kita yang dipikirkannya adalah bagaimana dirinya, keluarganya, kelompoknya, golongannya bisa mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan mereka sampai 27 keturunan. Maka seperti itulah yang kita lihat di negeri kita ini. Ada emas 74 kilo disimpan, ada uang ratusan miliar oleh satu orang. Itu baru yang terbongkar satu. Bagaimana yang lain? Maka bagaimana menjadi baik bangsa dan negara kita kalau pejabat dan pemimpinnya tidak bisa dipercayai, pembohong, khianat, bodoh? Maka tak mungkin negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan dengan mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita kembali bangkit untuk memperbaiki diri. Setiap individu kita, rakyat biasa, pejabat negara, pemimpin kita, ketua partai, mari kita contoh Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kalau memang ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negeri yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa umat Islam tak boleh berputus asa. Ada contoh yang sudah diberikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zikri.

0: Pat FM, suara budaya Riau.
1: Cetuan dan Puan, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi nanti kita akan ke Suara Budaya Nusantara langsung bersama dengan program 4 Jakarta. Kita simak obrolan seru apa hari ini di Suara Budaya Nusantara.
2: Setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana, Noel?
2: Di cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silahkan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang gitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap. Baik.
2: Oke. Mungkin
3: terima
2: langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padangnya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang.
3: Ragang, kan? Di regang ya.
4: Di regang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi, dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan.
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga.
4: Iya.
3: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralek itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya,
3: lah
4: ya. Bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain? Bisa
4: ada.
3: Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak ini.
3: Pendengar
4: ada baju,
3: kita dan pemirsa?
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam ya. Pakai benang emas. Oke, okay, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget iya. Itu ya. Oke. Okay.
4: Udah lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Boleh kan? Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full.
4: Ini penuh.
3: Cantik banget. Oke, okay. Itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, okay. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, okay. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Dan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya. Yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang
4: ya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh banyak yang pesan.
4: Okay. Oh kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya ibu nggak tahu di mana tetapnya ndak. Kadang nomor HP ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke. Okay. Iya berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang gak mau bikin ini.
3: Oh iya.
4: Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, okay, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti gak ada pewarisnya?
4: Gak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan ibu ada?
4: Ada. Rina bisa. Ada.
3: Oh, Rina bisa?
4: Bisa.
3: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti Ibu ada yang bantu juga di rumah untuk mengerjakan ini. Tetangga sekitar begitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah.
4: Sudah.
3: Oke, ada manfaatnya, Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan
4: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
3: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80. Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Oh, ada. Juga. Okay.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman,
4: sulamannya wajib ada.
3: Oke, okay,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan.
4: Ya, harus
3: bulan.
4: Siap.
3: Itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Ya, selendang inilah.
3: Selendang kotor.
4: Sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya. Sama baju.
3: Sama
4: baju. Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga?
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: enggak ngerti.
4: Susah.
3: Kadang enggak. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini. Pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Kalau orang-orang tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau untuk yang gadang yang kecil dia pakai kan. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
4: begitu. Harus ya, pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Pakai Ibu ini. Boleh tahu nggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta. Tapi kalau
3: juta
4: toko rupiah. Beda.
3: Dinaikin lagi
4: harganya. Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu ya.
4: Itu ya siapnya.
3: Satu baju ya.
4: Satu baju.
3: Nah Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat,
3: Eropa
2: betul.
3: Sekarang ya, itu masih masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam
4: siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya? Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya? Baik.
3: Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain. Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke,
0: Oke deh.
1: sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai Sulam Ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke
1: Oh, oke.
0: pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh,
0: Boleh?
1: boleh,
0: Oke
1: boleh.
0: deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di
1: 0751,
2: sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu. Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak iya. Amna.
3: Oh halo, Kakak Amna Ufa, gajah cantik
1: iya.
3: Ya. Rancak mana itu yo? Mandi-mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga
2: salam
3: assalamualaikum
2: ya,
3: buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam juga Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah. Kalau pernah nonton Cik Guru Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Ih, luar biasa. Sulam Ame.

0: kulkasnya, memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul kecil, motif alami, ya kan, warna mewah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya, warna merahnya itu pengen tahu warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu ya Bu, ada yang lebih standar-standar lagi ya kan? Ya buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
1: Ada, di bawah 1 juta.
0: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wadu? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noe?
2: Silahkan. Kita
0: harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang Melayu kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati Ibu Wati ya ini baju kurung di sulam benang
2: cakep
0: kilo ami basan di situ
2: cakep
0: adat dipegang tidak kan tenang cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
2: Terima kasih banyak Cik Guria.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
1: Cik Guria ini dari mana Noel?
2: Dari Jakarta. Iya.
1: Betul. Dari Jakarta.
2: Iya, mungkin langsung kita dijawab. Iya, boleh silakan.
1: Boleh. Silakan Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
3: Ada.
1: Untuk selendang gadang ini?
3: Ada.
1: Iya.
3: Ya, tapi agak itu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
1: Okay.
3: Motif kayak gini ini.
1: Lebih sederhana mungkin?
3: Iya. Yang kayak gini.
1: Oh yang tadi warna biru ya?
3: Iya, ini ada lagi.
1: Oh ada warna lainnya. Oke.
3: Okay. Ini
1: oh, cantik juga
3: juta.
1: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
2: Warnanya biru dan masih warnanya banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya. Oke. Okay.
1: Dan masih memang ada sulam benang emasnya sulam memang benang masih ada di sini.
2: Iya,
1: Itu yang harganya
3: di bawah 1 juta.
1: Di bawah 1 juta. Juta kira-kira
3: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
1: Tergantung lah ya.
2: Oke.
1: Oke, tapi stok di rumah memang selalu habis ya. Ibu Wati ya?
3: Iya habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
1: Oh udah ada yang
3: bawa
1: udah
3: yang punya
1: ada.
3: Tetangga kan mau kesini.
1: Oh gitu.
3: Nanti kan stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
1: Oh baru dijahit?
3: Iya. Baru dibuka dari dari regangannya.
1: Baru dibuka dari regangannya dari jahitannya itu ya.
3: Ini gak bisa stok banyak-banyak ini.
1: Modalnya selalu kan, selalu habis begitu.
3: Iya. Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya kalau nggak dijual kan uangnya susah yang dicimpan-cimpan dalam lemari kan.
1: Betul.
3: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
2: Okay.
3: Saya bisa bikin lagi kan.
2: Okay.
1: Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
2: Peminatnya.
3: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah kita yang bikinin.
1: Oh, disulamin.
3: Kasih upah, ya. Kasih upah berapa upahnya?
1: Nah,
3: kita yang minta
1: yang upah itu
3: upah
1: biasanya
3: itu tergantung orangnya kalau orang toko itu maulah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
1: hanya untuk sulaman.
3: Sulaman Ibu yang bikin aja.
1: Iya, oke. Okay.
3: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
2: Berarti hanya membayar jasa pengrajin
3: betul
2: saja ya.
3: Iya.
1: Betul.
2: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
1: sekalian,
2: Wati.
1: Silakan Ibu Wati, tantangan ke depannya ini seperti apa sulaman benang ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
3: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
1: betul,
3: kayak gini.
1: Betul, betul. Tapi alhamdulillah,
3: alhamdulillah
1: anak
3: ada.
1: Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
3: Rina udah bisa.
1: Sudah menghasilkan
3: da.
1: Menghasilkan juga.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Berarti memang masih
1: masih ada.
2: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.

0: perawan, orang-orang sudah punya suami. Oh,
1: sudah punya suami.
2: Umumnya, umumnya ya.
0: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan, daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
0: Iya, ada juga nanti penerusnya, pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang Sulaman Bandang Aime ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya?
0: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
0: orang UMKM itu kan ada acara. Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
0: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
0: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
0: Iya.
2: Oke.
1: Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Ibu nah, Wati. Gimana
0: Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat kalau, dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik, baik.
0: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: boleh baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
3: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
3: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas-panas ya di sana ya.
3: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
3: Mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
3: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
3: Iya. Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
0: Iya, tanya.
3: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
3: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu. Apa namanya?
2: Itu ada bedanya enggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
3: Iya, ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau lihat kalau lihat Ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh. Gitu.
1: Iya.
2: So sweet. Oke, oke.
3: Iya.
2: Oke, siap. Itu aja.
3: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu gitu. Wati. Boleh ya, berarti nanti kita coba.
3: Oi mande. Oi mande saya.

0: Wih,
1: keren.
0: keren. Nah, keren banget.
2: Bagus, bagus
1: Iya,
2: suaranya.
1: iya, iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
2: So sweet banget ya Ica ya. Oke,
1: Oke.
2: boleh ya. Langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh,
2: Boleh ya.
1: silahkan.
2: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu,
3: Beda,
2: atau anak gadis
3: iya,
2: gitu? Ada
3: ada
2: bedanya?
3: bedanya.
2: Gimana
3: Kalau
2: bedanya?
3: ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju
2: Okay.
3: anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
2: Oh gitu.
3: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
2: Oke.
3: Kalau orang yang pesan baru bisa
2: Tergantung
3: bikin.
2: pesanan lah
3: Iya.
2: ya. Tapi ada
3: Ada,
2: pernah bikin ya,
3: ada.
2: yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini,
3: Ya.
2: itu seperti apa motifnya
3: Kalau
2: ibu Ati?
3: anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit,
2: Oh iya, kalau
3: nggak banyak-banyak.
2: bentuk bunganya
3: Bentuk bunga
2: sama.
3: sama.
2: Oh gitu. Palingan berarti
3: Iya.
2: berapa banyak lah yang
3: Iya.
2: ada di baju itu
3: Iya.
2: ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima
1: Iya.
2: kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke,
2: Oke.
1: baik.
2: Sebenarnya
1: Ini
2: ada yang
1: iya, ada WhatsApp ini dari
2: Boleh,
1: Mas
2: silakan.
1: Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi
2: Oke.
1: pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
2: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya nggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya,
3: Ada,
2: ada aturan-aturan tersendiri nggak?
3: ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarang, yang perluannya sekarang rumah adat, adat Padang, adat Minang.
2: Oh, yang jarang.
3: Enggak, itu yang penting itu.
2: Oh, itu
1: Oh,
2: yang
1: yang
2: penting.
1: penting.
2: Oh,
1: Oke.
2: yang harus ada ya
3: Iya.
2: untuk itu ya.
3: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
2: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada nggak, buat?
3: Ada.
2: Oh, ada juga.
3: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh. Dari
2: Pemedangan.
3: kain.
2: Pemedangan ini semacam
3: Kayu.
2: kayu.
3: Pakai
2: Oke.
3: besi.
2: Kayu pakai besi.
3: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
2: Dan di situ benang ameh itu
3: Iya.
2: diikatkan
3: Iya.
2: begitu untuk
3: Kalau tidak
2: disulamkan.
3: diregang keras-keras nggak bagus dia.
2: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan
3: Iya.
2: itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya.
3: Iya.
2: Oke, begitu.
1: Oke,
2: Nah,
1: baik.
2: ya,
1: Ini di
2: masih ada
1: Jakarta
2: lagi?
1: sudah ada penelpon mungkin. Oh,
2: Silakan.
1: mati. Baru mau
2: Oke.
1: diangkat sudah mati. Di
2: Iya, boleh.
1: Padang ada?
2: Dari ini boleh dari WA ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, iya.
2: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Iya.
2: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai, oh gitu ya.
1: Oke, berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
2: Oke. Iya betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan?
3: Setuju, memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
2: Betul, tradisi kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, baik. Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
3: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Iya,
1: sehat-sehat selalu.
3: Sama-sama.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Suara Budaya.

0: Sarawat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, masih bersama saya Fajria Hidayati. Panglima Komando Daerah Militer 19 Tuanku Tambusai Maijen TNI Agus Hadi Waluyo resmi membuka kejuaraan nasional tenis Piala Pangdam 19 Tuanku Tambusai ke-1 Jumat 21 Agustus 2026. Kejuaraan yang digelar di lapangan tenis Makodam Tuanku Tambusai Jalan Mayor Ali Rashid berlangsung hingga 24 Agustus 2026 menghadirkan petenis senior nasional termasuk pemain yang berada di peringkat 1 hingga 5 nasional. Kehadiran para petenis papan atas itu diharapkan menjadi pemicu bagi atlet daerah untuk mengukur kemampuan dan meningkatkan prestasi. Lebih lanjut, menurutnya kehadiran atlet nasional memberikan kesempatan kepada petenis daerah untuk melihat langsung kualitas pemain di level nasional. Hal itu sekaligus menjadi pengalaman penting bagi atlet dalam mengevaluasi kemampuan dan memacu diri untuk berkembang. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Riau memiliki peluang besar untuk memperluas pasar pariwisata hingga ke tingkat nasional dan juga internasional. Penguatan jaringan bisnis pengemasan destinasi menjadi produk wisata, serta perluasan pasar menjadi kunci untuk mendorong lebih banyak wisatawan datang ke Bumi Lancang Kuning. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam Riau International Travel Exchange 2026 yang digelar 19 hingga 21 Agustus 2026. Forum bertema Connecting Riau to Global Tourism with Culture, Nature, and Partnership mempertemukan pelaku usaha pariwisata dari berbagai daerah dan juga negara. Ketua DPD Associations of the Indonesian Tours and Travel Agency Provinsi Riau, Dede Firmansyah mengatakan, RITEX 2026 dirancang bukan sekedar sebagai ajang promosi destinasi, tetapi sebagai ruang membangun jejaring bisnis dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang Cik Tuan dan Puan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini seperti biasa setiap hari Jumat kita akan bersama dalam rangkaian Khasanah Budaya. Kalau minggu lalu kita membahas soal adat beradat dari Melayu Provinsi Riau Cik Tuan dan Puan. Nah, saat ini kita masih akan membahas salah satu tradisi ya dari Provinsi Riau atau budaya yang sering dilakukan, kebiasaan yang sering dilakukan oleh salah satu daerah di Provinsi Riau dari Kuansing, ada tradisi pacu jalur. Nah, bertepatan biasanya dilaksanakan untuk perayaan kemerdekaan 17 Agustus, Cik Tuan dan Puan. Nah, tradisi pacu jalur kita akan bahas soal ini, tapi hari ini Jia tidak sendiri, Cik Tuan dan Puan. Hari ini Jia sudah ditemani oleh salah satu datuk dari Lam Riau, Cik Tuan dan Puan. Ada Datuk El Mustian Rahman. Selamat siang, Datuk.
1: Selamat tengah hari, Ananda Fajria.
0: Alhamdulillah, Datuk apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan bahas lebih lengkap mengenai tradisi pacu jalur dari warisan leluhur, maksud kami menjadi identitas Kuansing yang bukan lagi nasional tapi mendunia. Bahkan dulu tahun 2025 itu sampai orang-orang luar negara datang ke sini. Jadi jangan kemana-mana, Cik Tuan, tetap di 95,9 FM.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Masih bersama kami Cik Tuan dan Puan, kita membahas soal tradisi pacu jalur dari warisan leluhur menjadi identitas Kuantan Singi. Apa pula nih? Aduh, Cik Tuan dan Puan, kalau sudah pernah dengar pacu jalur atau Cik Tuan dan Puan yang sudah pernah menonton langsung dari Kuan Sing, pasti paham betul bagaimana ramai hiruk pikuk yang ada di sana, keseruan dia Datuk ya. Nah, tapi kita akan bahas mengenai tradisi pacu jalur ini, macam mana sejarah dia, mula dia macam mana, langsung bersama Datuk Elmustian Rahman hari ini. Silakan Datuk.
2: Baik, Pak Jeriah, seperti kita ketahui bahwa saat ini memang betul booming ya. Sekarang demam pacu jalur. Memang sejak beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu bahkan, sampai Agustus nanti, sampai akhir hari Agustus ini memang sedang dilaksanakan pesta tradisional pacu jalur ya. Nah, itu dapat kita lihat ya bahwa itu dianggap sebagai tradisi ya. Lebih dari sekedar tradisi sebenarnya. Sesuatu hal yang dianggap tradisi itu kalau dia sudah mendarah daging gitu ya. Kita lihat misalnya bagaimana orang-orang di Rantau Kuantan itu adalah masyarakat yang saujananya berada di sepanjang Batang Kuantan dari Cerenti sampai ke Hulu Kuantan itu ya. Ini disebut dengan Rantau Kuantan ya. Dulu disebut rantau ini disebut dengan Rantau Nan Kurang Oso 20. Kurang 1 dari 20. Jadi kurang 1 dari 20 itu 19 rantau ya. Sana 19 rantau ini dipimpin oleh datuk-datuk ya pada masa itu ya. Maka nama perubahan ini sekarang menjadi Kabupaten Kuantan Singingi. Sebenarnya Kuantan Singingi itu ada dua kawasan budaya ya, yaitu satu rantau Kuantan, satu lagi Singingi. Makanya tidak bisa disatukan menjadi Kabupaten
1: Kuansing
2: gitu
1: ya.
2: Jadi Kuantan itu memang tersendiri ya. Sedangkan Singingi itu wilayah budaya, itu tepi dari budaya Kampar ya. Baik, kita lihat dari sejarahnya ya, bahwa pada masa lalu misalnya kan, jadi ratusan tahun yang lalu yang sudah dicatat itu baru pada zaman kerajaan, pada zaman Belanda, penjajahan Belanda ya. Itu ditandai oleh ada catatan-catatan tertentu yang di Belanda itu, di Leiden itu, bahwa Ratu Wilhelmina misalnya pernah memberi apresiasi pada tradisi pacu jalur itu. Tapi catatan-catatan kontemporer menyebutkan bahwa ada sekitar 200 tahun yang lalu ya. Saya rasa itu lebih ya, 200 tahun lalu itu kan bisa dihitung-hitung kan. Padahal sebenarnya lebih dari sekedar itu ya. Nah, dulu pada awalnya adalah ya biasa masyarakat di Rantau Kuantan itu mengambil hasil hutan dan kebun. Ada kebun, ada karet, ada hasil-hasil hutan, segala macamnya, damar, segala macamnya, untuk dibawa ke muara ya, ke Indragiri ya. Nah, kemudian lama kelamaan dari apa kemarin yang dari kebiasaan itu, mereka menghibur diri kan. Karena sungai bagi orang Melayu itu, terutama di Rantau Kuantan itu, adalah laman bermain. Nah, jadi tempat bermain mereka gitu ya. Oleh karena itu mereka membina laman mereka gitu, laman bermain mereka itu yang perlu ketahui. Jadi bukan tempat pelimbahan ya. Nah itu. Sekarang nanti di akhir nanti kita akan bagaimana misalnya restorasi ya tradisi ini menjadi seni pertunjukan modern yang hebat misalnya, bisa kita rancang. Meskipun misalnya kita optimis ya. Nah, dari kebiasaan masyarakat itu yang membawa hasil hutan itu, perkebunan mereka ke hulu, ke hilir, ke muara Sungai Indragiri, itu menjadikan membuat gairah, menjadikan tradisi ini sebagai pacu ya. Jadi mereka biasa ya, nenek moyang kita dulu kan biasanya menghibur diri dengan bermain gitu ya. Nah, jadi beberapa perahu kemudian bersepacu, bersecepat ya untuk ke hilir itu. Nah itu yang kita lama-kelamaan dari kebiasaan seperti itu menjadi sebuah tradisi ya. Tradisi itu kan lebih dari buat tradisi, bahwa lebih dari beberapa kali kemudian menjadi darah daging kan. Ada model tertentu. Nah itu yang kita lihat ya sejarah itu ya. Kemudian ya itu dari tahun ke tahun. Biasanya pada awalnya dulu itu pada saat-saat kesempatan hari besar agama ya, misalnya terutama Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang disesuaikan dengan hari besar negara ya, seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Nah ada beberapa tempat, tapi rata-rata seperti itu ya. Ada di kalau di Lubuk Jambi ada perahu begandung kan, belah hilir itu di Taluk itu ya Pacu Jalur. Di belah hilir Pacu Jalur, Taluk itu ada Basrah, dan Basrah itu juga besar ya. Kemudian ada Cerenti dan lain sebagainya gitu ya, itu yang kita lihat ya. Baik, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya Pacu Jalur itu jangan dilihat dari kemeriahan saja gitu, tapi banyak pertunjukan, ritual, segala macamnya sebelum Pacu Jalur itu dilaksanakan. Misalnya sebelum jalur itu dibuat, Pacu Jalur itu kan 40-60. Kalau dulu itu kan sampai 80 orang kan. 80 orang dalam satu perahu.
1: Satu
2: jalur itu, karena memang kayunya besar-besar gitu ya.
1: Tetapi sekarang
2: nampaknya sudah dibatasi jadi 40-60 orang saja gitu ya. Jadi jauh lebih kecil waktu dibandingkan dengan zaman nenek moyang kita dulu gitu ya.
1: Zaman datuk-datuk
2: dulu. Karena memang mencari kayunya susah gitu ya. Nah ketika dimulai dari membuat Pacu Jalur itu, tentu saja dengan membuat jalurnya ya. Jalur itu perahu panjang ya. Nah, tentu dengan mengawali dengan musyawarah banjar namanya. Jadi memang satu jalur itu memang milik kampung ya.
1: Milik satu kampung.
2: Jadi tidak milik personal gitu. Kalau sekarang ada perkembangan ya itu mungkin keluar dari tradisi itu ya. Jadi namanya banjar dulu ya. Banjar itu beberapa dusun itu kan, dusun. Kemudian mereka mengadakan musyawarah kan, namanya musyawarah banjar ya. Nah, musyawarah banjar ini tentu saja memutuskan pelaksanaannya kan, mulai dari menebang kayu, menggabung kayu, mendiang jalur, menghias jalur, sampai kepada melo jalur nanti yang dasar itu justru pada melo jalur itu ya. Nah pada musyawarah jalur itu tentu saja ditetapkan siapa yang akan mengobservasi kayu yang bisa dijadikan jalur itu kan, karena panjang kan beberapa ratus meter kan. Nah biasanya kalau selesai diobservasi ke tempat itu, maka direncanakanlah kegiatan menebang kayu kan, menebang kayu. Nah, jadi menebang kayu, memilih dan menebang pohon besar pilihan di hutan secara adat ya. Nah biasanya itu diserahkan kepada dukun.
1: Itu dia. Jadi, pernah aja dengar tuh datuk.
2: Iya betul. Jadi memang tidak bukan masyarakat biasa ya, dukun bertindak dalam itu ya. Atau penghulu adat biasanya. Penghulu adat ini kan multifungsi ya, termasuk dia jadi dukun juga gitu kan. Nah itu dilihat keberuntungan. Nah, biasanya dulu kan saya pernah beberapa kali ya membuat mengikuti melihat jalur itu ya, membuat jalur itu. Itu dilihat dari tempat batang jalur itu. Nah, misalnya dia berada di atas arus aliran sungai, nah itu dasar itu kan, jadi itu kata keberuntungan. Atau mungkin di atas gundukan tanah atau di atas bukit segala macamnya gitu kan. Jadi semakin spesifik ya, semakin khas dia, maka itu semakin bagus batang yang akan dijadikan jalur itu gitu ya. Jadi itu memang ada mantra-mantranya gitu ya. Nah, tak mungkin pula pada kesempatan ini kita membicarakan mantra kan. Nah, itu kira ya. Okay. Jadi menebang kayu kan. Nah, Kemudian kalau sudah di apa, sudah tahu pilihan itu, maka nanti barulah kita dimusyawarahkan, diberi ketetapan siapa yang akan turun segala macamnya. Nah, itu biasanya juga sewaktu memberi apa menebang kayu itu, sebelum menebang, beberapa saat sebelum menebang kayu itu juga di misalnya ada apa ya, menyembelih paling sedikit menyembelih ayam gitu ya, tetapi ada kambing segala macamnya gitu kan. Itu untuk makan bersama gitu, bukan untuk diserahkan kepada jin ya. Tetapi ada beberapa ketentuan yang memang diserahkan kepada jin. Tapi biasanya dimakan ya, dimakan sama-sama ya, bang, oleh tukang-tukang itu. Nah itu kemudian itu ditebang semakin rupa gitu ya. Tentukan juga harinya hari apa gitu kan, yang hari keberuntungan kan. Sehingga beberapa saat yang lalu saya pernah membahas tentang hari-hari keberuntungan dalam masyarakat Melayu kan. Misalnya hari Rabu, hari Senin, Rabu dan seterusnya gitu kan. Kalau hari Selasa biasanya jarang dilakukan. Nah itu kemudian sudah selesai ditebang sedemikian rupa, baru menggabung kayu. Nah, menggabung kayu itu adalah memotong dan membersihkan ukuran panjang kayu gelondongan itu sesuai dengan kesempatan itu, dengan sesuai dengan kondisi yang diinginkan ya. Nah itu menggabung kayu itu. Tapi sebenarnya sebelum menebang kayu itu juga ada tim apa ya, celompong onam untuk mengiringi tim yang akan menebang kayu tadi kan. Jadi banyak sekali ritualnya.
1: Celempong onam itu apa, Datuk? Sejenis musik iringan kah?
2: Sejenis musik iringan yang kita berjalan ke satu tempat. Jadi ada semacam upacara gitu.
1: Wah.
2: Kemudian menggabung kayu tadi ya. Kemudian sudah nampak batang tubuhnya. Tapi masih kasar kan? Bentuknya masih kasar. Tapi kalau sudah nampak batang tubuhnya, nanti baru namanya kegiatan berikutnya adalah mendiang jalur. Mendiang itu memanaskan
1: jalur. Kayak daun pisang dipanaskan ya, gitu ya.
2: Didiangkan kan gitu ya. Dilayur kan. Melayur jalur namanya. Nah, itu juga ada beberapa ritual kan. Tentu saja makan bersama segala macam itu selalu diiringi ya, kegiatan-kegiatan itu. Kemudian melayur jalur itu adalah memanaskan lambung perahu dengan api agar batang yang menyerupai yang baru menyerupai jalur tadi bisa lebar kan, bisa melengkung dan sebagainya, itu dibentuk semikian rupa. Dan itu memang ada orang tertentu, tidak semua orang bisa melayur jalur itu ya. Jadi ukuran lebarnya berapa segala macamnya, kemudian haluannya berapa, bentuk panggarnya berapa, termasuklah sekaligus nanti membuat pendayungnya kan, pengayuhnya, kira-kira begitu kan. Nah itu kemudian baru berikutnya, dan itu lama ya, waktu itu waktu menggabung kayu itu saja, itu kayu yang besar itu gelondong itu kan dibuat dulu kan, dibuat lubang segala macam di tengah-tengah itu kan, segala macam itu memerlukan waktu beberapa lama. Tapi sekarang mungkin memakai mesin ya. Selesai dari melayur jalur tadi, ada kegiatan berikutnya menghias jalur. Menghias jalur itu adalah memasang ukiran indah dan ornamen-ornamen tertentu di bagian tertentu, terutama bagian selembayung perahu ya. Sebenarnya kan apa ya, saya dulu tukang lukis apa perahu, tepi-tepi perahu gitu kan.
1: Tukang ukir deh tuh, bukan?
2: Bukan, tukang dia kan pakai cat.
1: Tapi lebih
2: bagusnya memang dia ukir sedemikian rupa gitu kan, tak dicat kan. Tapi waktu itu pada tahun 70-an, 70-an terutama ya, memang teknologi kita sederhana kan. Ada cat saja gitu kan. Nah, kemudian menghias jalur itu ya biasanya anak-anak muda gitu ya. Kemudian baru itu ya, tahap berikutnya adalah tahap persiapan. Tahap persiapan itu dan ritual juga lagi gitu. Jadi sebenarnya penuh dengan ritual. Nah, itu pada masa lalu ya. Tapi pada masa modern ini banyak pengurangan-pengurangan sesuai yang bersifat klinik itu biasanya dihapus ya, dibuang ya. Karena tidak sesuai dengan
1: syariat ya.
2: Dengan adat rantau kuantan itu. Ada mesti syarat-syarat sendiri ketabullah itu ya.
1: Oke, baik.
2: Oleh karena itu memang ritual yang sama dengan Islam ya. Nah, kemudian sudah selesai itu biasanya sudah menyerupai jalur ya, tapi dalam bentuk kasar kan. Nanti ada tradisi Melo jalur.
1: Nah. Melo itu berarti iya, ditarik jalurnya ya.
2: Di Melo ditarik sedemikian rupa dari tempat penebangan tadi ke sungai.
1: Sungai
2: kan?
1: Terdekat ya Dato ya.
2: Itu biasanya lebih dasar lagi gitu ya. Karena biasanya diundang lah orang-orang kampung. Kalaupun tak diundang, biasanya orang-orang kampung tersebut juga dengan sukarela ikhlas
1: datang, datang sendiri
2: gitu kan. Laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Memang banyak efeknya gitu ya. Nah, misalnya kalau bujang darah gitu ya, dan situ kesempatan mereka untuk mencari
1: jodoh ya. Waduh, baik. Jadi ternyata nggak perlu diundang pun gaji bujang tuh akan datang dengan sukarela gitu ya.
2: Kesempatan
1: kapan
2: mereka
1: lagi gitu.
2: Jadi kesempatan untuk bertemu mencari jodoh itu bukan saat pesta saja kan seperti sekarang kan, tapi waktu itu juga banyak lebih dasar lagi. Dan sayangnya gitu ya. Ada beberapa ya laki-laki biasalah, banyak ada ungkapan banyak orang cerai pada saat itu ya, karena yang sudah punya suami, yang sebenarnya sudah punya istri segala macamnya gitu kan, itu kan perahu itu tarik gitu kan. Nah, biasanya begitu tegang talinya itu kan, itu dipotong oleh orang-orang tertentu gitu ya, sehingga orang yang menarik tadi seperti tarik goni gitu kan,
1: terjatuh,
2: bergelimpangan gitu kan. Nah, tentu terhimpit apa segala macam kan. Dan memang posisi itu memang dicari untuk itu gitu kan. Sehingga ya itu kan seperti itu. Tapi kan kadang hal seperti ini nih tak diungkapkan orang ya, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, gitu ya. Tetapi itu ada gitu ya. Jadi banyak gitu ya yang dapat, yang kawin cerai itu, yang kemudian mereka nikah lagi gitu ya. Jadi ya biasa saja kan nikah kawin itu, karena jodohnya memang sampai di situ gitu kan.
1: Ya nah, lagian aneh banget cerai gara-gara terhimpit tarik jalur. Waduh.
2: Itu kan kadang-kadang kan tempat mereka menarik itu memang apa namanya? Memang di
1: Memang
2: dicari kan gitu ya. Apalagi mereka kan secara naluri kan mereka punya hal seperti itu.
1: Aduh gitu ya. Kayaknya ini lebih bagus nih daripada istri di rumah. Enggak boleh gitu ya, Cetuan dan Puan. Oke, lanjut lagi Dato.
2: Nah itu kan juga ada ritual adat ya, melakukan upacara magis oleh pawang atau dukun agar perahu kuat dan aman gitu. Seperti itu. Sebenarnya juga dalam pelaksanaannya itu, nanti saya khawatir lupa ya. Dalam pelaksanaan itu sebenarnya adalah bukan pertarungan fisik saja di sungai itu ya, di Batang Kuantan itu, tetapi adalah pertarungan batin ya. Itu biasanya jalur-jalur yang menang itu ya mendapat bukan hanya jalurnya saja yang diberi apresiasi, tetapi juga dukun-dukunnya. Siapa dukunnya? Siapa dukunnya? Sedemikian rupa gitu kan.
1: Biasanya tuh puncaknya di hari apa dah tuh untuk pacu jalur ya, ini? Maaf, langsung lompat aja.
2: Ya kan biasalah seperti olahraga itu kan finalnya gitu kan. Nah, tetapi kan dari awal itu orang itu dia dianggap tradisi itu memang sudah dipersiapkan dari berbulan-bulan, setahun misalnya, tahun ini untuk tahun depan itu mereka sudah selesai pesta pacu jalur sekarang ini gitu ya,
1: mulai lagi tuh gitu ya,
2: itu sudah mulai buat persiapan. Nah kalau dulu kan susah ya secara ekonomi, sehingga mereka mengumpulkan hal-hal finansial, berbau finansial ya, misalnya kan untuk beli baju baru dan sebagainya gitu. Memang sudah dari awal-awal kan, termasuk misalnya penyambutan tamu, jalan tetap apa. Sebenarnya yang menonton itu kan tidak hanya orang setempat kan, tetapi juga dari beberapa negara, misalnya dari Malaysia segala macamnya. Tapi dari Malaysia itu juga orang sebagian besar dari rantau Kuantan juga gitu ya. Kalau sekarang memang sudah dari mancanegara segala macam kan gitu.
1: Banyak dah tuh, apalagi tahun 2025 kemarin tuh bule-bule pada berkunjung ke Kuansing kemarin. Iya,
2: karena aura framing itu yang ditonjolkan gitu ya, untuk itu juga dikerjakan oleh orang-orang Jakarta ya, orang tertentu ya, selain dan memang potensinya di Indonesia ini kan termasuk 10 besar ya. Nah, itu sehingga dia memang menjadi sesuatu yang menjadi idola gitu kan. Itu apa ya, untuk tadi setelah selesai melalui jalur itu ada upacara ritual adat ya. Jadi okay. Dukun tadi juga berfungsi. Sampai sekarang kita lihat juga ada di misalnya di Luan Janduar itu memang di apa dibaca-baca, dimasukkan apa airnya diletakkan ke atas itu gitu dan ditepek-tepek, ditepuk-tepuk luarnya itu gitu kan itu mm-hmm. Untuk apa? Tapi saya tak punya apa kemampuan untuk itu ya untuk menjelaskan itu. Ya. Itu untuk menurunkan jalur. Kemudian ya selesai ritual itu juga ritual itu menggunakan apa juga misalnya hewan yang harus disembelih kan kemudian makan bersama gitu kan ada doa bersama segala macamnya gitu kan.
1: Oke.
2: Nah itu kira-kira yang di ya
1: aman Dato.
2: Kemudian
1: oke, tapi sebentar Dato.

0: Faro.
1: Pana itu apa ya?
0: Pana itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
0: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
0: Pana itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
0: Hasanah Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Citun dan Puan masih dalam rangkaian program Hasanah Budaya. Tradisi pacu jalur dari warisan leluhur menjadi identitas Kuantan Singingi, Citun dan Puan. Menarik sekali, ada banyak sekali pertanyaan di kepala aja, mulai dari dukun jalur tadi, apakah ada penjelasan ilmiahnya atau tidak. Kemudian juga tradisi, apa sih prosesi maksudnya, prosesi yang menghelo jalur itu Datuk, posisinya seperti apa, kenapa sampai bisa bercampur-campur, nah seperti itu.
1: Baik, kita sudah membahas dari awal tadi sejarahnya, serba sedikit ini kan karena waktu kita terbatas kan. Kemudian sejarah masa lalu itu bagaimana, cikal bakalnya ya, sejarahnya bagaimana, kemudian bagaimana pula itu tahap-tahapnya kan, mulai tahap dari mesuarah banjar tadi, kemudian sampai kepada menembang kayu,
0: gitu ya.
1: Sampai kepada mohelo jalur, sampai melayur dan sebagainya gitu kan. Jadi memang bukan berdiri sendiri, jadi sampai ada kesenambungan kan. Nah untuk di ketika itu sudah di apa, sudah dilaksanakan, sudah mulai uji coba gitu ya, itu juga memang uji coba itu tidak hanya pada saat hari H itu ya, tetapi juga beberapa hari sebelumnya atau selesai jalur itu dibuat juga ada uji coba seterusnya gitu ya.
0: Ada uji coba dulu ya Datuk ya.
1: Jadi memang
0: kirain langsung dilombakan Datuk.
1: Iya. Kita langsung dilombakan. Nah, kemudian itu juga posisi-posisi itu memang sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Sehingga pada hari H itu sudah sudah tetap di situ dan sudah nyaman mereka.
0: Kampung gitu kan. Ini dari sini, kampung itu dari situ, atau yang gimana ini Datuk, posisi yang maksudnya?
1: Maksudnya posisi anak jalur tadi.
0: Ini kan tukang layung.
1: Namanya anak jalur gitu
0: anak
1: kan.
0: Anak jalur ya tukang layung.
1: Ada tukang concang. Tukang concang namanya, ada tukang pinggang, ada tukang onjay, ada anak coki, tukang tari dan toga itu yang populer sekarang kan.
0: Tukang tari itu yang aura framing itu ya Datuk ya.
1: Ada pendayung, ada pacu jalur dan sebagainya. Nah, tukang concang ini dia bertindak sebagai komandan atau pemberi aba-aba utama untuk menyeragamkan dayung. Jadi memang dayung itu bukan
0: Sembarang dayung aja ya.
1: Kalau tak serentak dia kalah gitu.
0: Oh, ya pula ya kacau.

0: lah nanti kacau, gimana gitu. Ya.
1: Jadi harus serentak itu kan. Untuk menyeragamkan kedayungan ya semuanya gitu kan, harus kompak deh kan. Tukang pinggang itu berperan sebagai jurumudi yang mengatur arah dan haluan perahu gitu ya. Namanya kalau kami itu pengecui kan, atau apa, dia kan mengarahkan perahu kan belakang sekali, dia yang menentukan misalnya kan. Nah ada beberapa kondisi kemarin tuh, ada sebelah kanan ya, sebelah kanan itu kalau orang sebelah kanan itu di Basrah ya, beberapa yang hari yang lalu ya, minggu lalu itu kan, itu orang kalau bisa menghindari menghindari dari jalur sebelah kanan ya, arus sebelah kanan gitu. Saya tanya, kenapa sebelah kanan gitu? Apakah situ banyak antu airnya? Bukan gitu kan. Karena di situ itu memang arusnya kencang tadi kan. Sebelah kanan itu, maaf, sebelah kanan itu ya menghindari ya. Jadi apa itu, dia berbelok gitu kan, tak mau melintas. Kalau sebelah kiri dia bagus. Sebelah kanan itu adalah jalur yang diperlukan. Jadi kalau dapat sebelah kanan itu mereka akan itu pasti menang gitu, kira-kira begitu ya. Di kecenderungannya menang.
0: Gitu, ya. Mungkin karena kebiasaan orang Indonesia juga pakai sebelah kanan kali ya Datuk ya, mendayungnya ya, karena, atau mungkin kali ya. Ya
1: mungkin juga kan, pekerjaan melekat mau sebelah kiri.
0: Ya betul.
1: Sebelah kanan itu melekat yang baik gitu, kira-kira begitu ya.
0: Waduh, lanjut Datuk.
1: Tetapi memang itu kasus, sehingga palnya. Pal itu tanda pacu itu kan memang dialihkan sedemikian meter gitu ya, sehingga dia berimbang gitu kan. Nah itu apa itu. Baik untuk tukang concang, atau disebut juga dengan mato dayung kan. Pendayung pertama di belakang, togak luan ya, di belakang togak luan itu tukang concangnya gitu ya. Jadi coki sebagai pemandu dayung. Pemandu dayung itu untuk tukang concang atau mato dayung kan. Kemudian yang kedua yang berapa ya, tukang pinggang. Tukang pinggang itu pendayung di depan tukang onjay. Biasanya 1-3 pendayung dari belakang itu tukang onjay namanya kan. Nah, kemudian baru tukang tukang pinggang, tukang onjay berdiri paling belakang yang tegak seperti tegak luan. Sebenarnya selain dari coki tadi yang tukang tari itu, ada yang lebih menarik itu tukang onjay itu. Karena dia berdiri juga gitu kan. Itu dulu menari-nari juga gitu. Kalau sekarang ini kan banyak sorot kamera itu ke
0: depan tukang ya,
1: coki kan. Nah, tukang tari anak-anak itu kan. Padahal belakang juga atraktif juga gitu ya. Nah, namanya tukang onjay kan, dari pelang belakang tegak seperti. Jadi di belakangnya itu kan ada kayu yang tegak itu ya, yang diberi ornamen lukisan segala macamnya kan. Nah, itu kemudian ya pacu, anak pacu ya semua pendayung itu selain dari yang sudah saya sebutkan tadi kan. Jadi pendayung di jalur selain timbo ruang itu timbo menimba air kalau dia masuk segala macamnya kan gitu kira. Nah itu yang dapat kita jelaskan ya, tapi memang kalau hal seperti itu masih apa ya, masih berlaku sampai sekarang ya, itu kira-kira.
0: Oke, Datuk, ini ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Datuk. Iya, kita juga tadi belum mengundang untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bertanya, masih ada sisa waktu, silahkan yang ingin bergabung nanti di 23606 atau 0811-760-0959. Pertanyaannya begini Datuk, ini panjang banget ini pesannya, tapi kita singkat aja ya. Bagaimana sejarah tradisi pacu jalur tadi sudah kita bahas. Nah, dan bagaimana perbedaan sistem pelaksanaan tradisi pacu jalur di setiap daerah atau sungai di seluruh Provinsi Riau menurut adat katanya. Waduh, berarti ini kayaknya apa
1: bisa
0: ya?
1: Bisa meratakan ya.
0: Silahkan Datuk.
1: Ya, pacu jalur nih memang ada di rantau Kuantan itu kan, di tempat-tempat lain namanya mungkin berbeda. Ada yang nyebut pacu perahu kan.
0: Pacu santan.
1: Di Temilahan ada namanya pacu sampan.
0: Pacu sampan.
1: Kalau pacu jalur itu memang ada di rantau Kuantan itu gitu kan. Di tempat-tempat lain juga ada namanya kan. Tanjung Pinang segala macam, tapi tak khas seperti di Rantau Kuantan itu. Nah, kekhasannya itu karena memang memiliki ritual-ritual tertentu, kemudian memang kayunya memang ada. Nanti kita menyangkut dengan kayu ini kita bahas apa ya kita bahas ya.
0: Oke.
1: Karena memang begini ya, beberapa saat yang lalu pemerintah Indonesia itu menggadang-gadangkan pacu jalur termasuk diajukan sebagai event internasional.
0: Internasional.
1: Ya. Tetapi kita lihat tak memungkinkan gitu ya, misalnya untuk diajukan ke UNESCO ya. Karena ada beberapa hal yang mengganggu dari proses itu. UNESCO itu sangat ketat itu dalam
0: penelitiannya.
1: Tapi baik kita meneliti ya. Jadi pacu jalur itu memang di rentang Kuantan itu gitu ya. Kalau dibuat pun tempat lain
0: namanya bukan pacu jalur lagi gitu ya.
1: Iya, pacu jalur juga. Tapi memang sepanjang rentang Kuantan itu dari hilir itu sekarang kan sudah sampai ke Indragiri itu apa kan sudah demam kan. Misalnya orang ada beberapa kawan menyebutkan bahwa ada beberapa perahu yang disegani ya, misalnya jalur Garuda Putih gitu kan, jalur tuah Kelengking Kalajengking Muda Indragiri, jalur tuah Keramat Sialang Soko, kemudian ada jalur Pulau Batuah dan seterusnya gitu ya, kemudian ada jalur Batu Hijau dan sebagainya gitu ya. Dan penamaan ini juga khas juga gitu ya, bukan kata tetapi adalah sebuah frase ya, bahkan kalimat kan dijadikan sebuah itu, dan itu penamaan magis gitu ya. Jadi ada hal-hal yang berbau mistik dalam penamaan itu gitu ya. Nah, mungkin juga ini juga dimesuarahkan oleh mereka ya, kalau begini-begini. Jadi mereka membuat nama perahu itu ya dari sejarahnya juga ya. Misalnya perahu Batu Hijau itu ada memang dari Batu Rijal ya, Batu Rijal Hulu dan Barat itu memang ada Batu Hijau ya. Yang dulu berkisah berkelahi dengan Batu Jambi itu gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu. Jadi ada sejarahnya. Jalur Pulau Batuah itu memang pulau di sebuah tempat itu memang apa namanya di rantau Kuantan itu yang memang itu dianggap Batuah juga gitu. Jadi memang menimbulkan nama-nama itu menimbulkan Batuah gitu kan.
0: Baik, ya. Berarti memang setiap poin yang dilakukan dalam proses pacu jalur ini mulai dari penebangan sampai didayung gitu di ya Datuk ya.
1: Betul.
0: Itu memang punya filosofisnya tersendiri. Filosofis, ya Datuk ya.
1: Jadi memang diapakan dengan nilai-nilai gitu kan. Dia banyak kan nilai kegotoroyongan dan sebagainya.
0: Iya. Datuk, sedikit pertanyaan Datuk. Mungkin ini juga menjawab sebenarnya apa yang membuat sepertinya pacu jalur ini akan terhambat untuk naik?
1: Oh ya, level internasional ya. Kalau kita ajukan sebagai apa namanya tradisi
0: ya wisata pariwisata internasional
1: UNESCO,
0: gitu ya.
1: UNESCO ya misalnya apa namanya itu ya.
0: Warisan dunia
1: tak benda misalnya kan. Jalur ini kan memiliki kemungkinan. Itu akan terhambat misalnya sepanjang sikap dari masyarakat perantau Kuantan itu tidak menghormati kaedah-kaedah alam itu. Misalnya di sana kan peti ya, penambangan emas legal itu. Jadi sepanjang masyarakat tetap juga melaksanakan peti, melaksanakan penambangan emas legal itu, ya tetap itu tak bisa gitu kan. Nah, itu apa ya? Banyak sekali itu ya. Jadi emas legal kemudian apa yang tidak sesuai dengan yang tidak berpihak kepada kelestarian alam lingkungan itu akan menghambat itu terjadikan sebagai warisan dunia ya. Apakah kita pesimis? Bisa sebenarnya bisa tidak ya. Bisa optimis juga kita. Bagaimana misalnya dibuat aturan seperti itu. Misalnya aturan-aturan sekian apa untuk ini hutan simpanan atau rimba simpanan itu dijaga sedemikian rupa ya, jadi di apa sanksi adatnya keras gitu, sanksi pidananya juga,
0: ya, juga keras gitu ya.
1: Sehingga memang aturannya. Iya, kemudian juga peti itu misalnya baik pemerintah maupun masyarakat bersama-sama untuk tidak lagi melaksanakan penambangan emas legal itu begitu kan. Nah, itu kemungkinan bisa. Jadi ada aturannya, ada pelaksananya, ada perilaku segala macamnya yang akan yang mengiringi dari pelaku itu.
0: Nah,
1: seolah itu kan bisa gitu ya.
0: Isi kepalanya harus disamain dulu ya berarti Datuk ya. Kalau misalnya masih uang gitu, ya, jual betul. Emas ya gimana gitu.
1: Ya itu persoalannya kan gitu kan. Nah, memang apalagi sekarang kan semuanya harus berkiblat kepada hijau kan. Program-program kehijauan hijau gitu-gitu kan. itu yang harus dilakukan gitu. Tapi sepanjang ini tak dilakukan, ya omong kosong. Kalau itu dilaksanakan di apa, di apa kan, kepada UNESCO ya, itu tak mungkin gitu ya. Itu. Jadi kalau sekarang ini kan sudah ada pantun, ada batik, ada apa lagi, beberapa hal kan.
0: Rendang, ada, warisan, rendang. Rendang budaya Indonesia. Tak benda.
1: Iya. Rendang okay. Benda dan tak bendanya kan, yang penjalur ini kan tak bendanya kan.
0: Iya, tak benda.
1: Warisan tak bendanya kira-kira. Jadi itu yang harus apa ya, pemerintah setempat juga harus wanti-wanti mengingatkan hal seperti itu. Saya sudah ada beberapa perda yang sudah disusun oleh oleh Kabupaten Kuantan Sengingi itu, tapi tinggal pelaksanaannya lagi gitu kan. Nah, sepanjang pelaksanaan itu di apa, di ketat dilaksanakan, insya Allah bisa diajukan sebagai apa, warisan tak benda dunia ya.
0: Ya ada banyak ya, salah satunya peti, apalagi memang lumayan terkenal di Kuan Sing sana, ya, belum lagi perkebunan-perkebunan ya. PT sudah banyak di sana, yang sungainya itu bukan lagi tempat main tapi jadi tempat limbah ya Datuk ya.
1: Tempat limbah kan kalau dulu sebagai yang saya sebut tadi kan bahwa sungai itu atau batang itu, jadi orang Melayu biasanya alih-alih dia mengucapkan batang, alih-alih mengucapkan sungai gitu kan. Sebagai kawasan bermain mereka, halaman
0: bermain mereka.
1: Jadi itu tidak, bahkan tidak hanya halaman bermain kan, tetapi juga bagaimana orang mencari jodoh juga
0: di sana gitu ya.
1: Dari sampai kepada apa, sunat rasul segala macamnya kan dibawa ke sungai juga.
0: Betul, bahkan jadi, pernikahan juga ke kaya gitu ya. Semua aspek kehidupan dekat dengan sungai untuk masyarakat Riau ini. Waduh Datuk, nggak terasa udah jam 14 lewat 56. 4 menit lagi nih Datuk. Mau tidak mau kita harus tutup dengan closing statement Datuk, silakan.
1: Baik, banyak sebenarnya hazanah budaya kita. Saya mencatat lebih dari 100.000 hazanah budaya di Provinsi Riau saja. Nah, itu mesti menjadi sesuatu yang niscaya untuk dipelihara ya, untuk direstorasi, direvitalisasi dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi misalnya kita saat ini Riau hampir rampung menyelesaikan peraturan Ranperda tentang pemajuan kebudayaan ya, pemajuan kebudayaan Melayu ya. Nah, dalam pemajuan itu orientasi kita adalah memang pada proses pengembangan. Jadi bukan proses pelestarian saja tapi pengembangan. Artinya nanti dari hazanah budaya itu akan menimbulkan mendatangkan investasi, datangkan duit segala macamnya gitu kan. Jadi carilah cara-cara bermarwah untuk menjaga hazanah budaya kita itu gitu ya. Jadi tidak hanya, tidak mesti dengan peti kan, penambangan emas legal kan. Nah, kita dulu lihat misalnya ada sekitar 1000 lebih sepanjang batang Kuantan itu sampai ke Indragiri itu
0: sampai nah, kuning
1: iya,
0: airnya ya,
1: sampai airnya keruh segala macamnya karena itu berbahaya sekali gitu ya. Nah, sepanjang itu tidak dilaksanakan, tidak dipatuhi gitu ya, sesuai dengan sejak nenek moyang masyarakat Melayu itu, maka sepanjang itu pula semua hazanah budaya itu menuju kehancuran gitu ya. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Datuk sudah mampir hari ini dengan tema kita yang menarik, karena memang kebetulan sekali bulan Agustus ya, dan pacu jalur di sana sedang berlangsung
1: hari ini.
0: Jadi Ceton dan Puan yang punya waktu dan kesempatan, boleh berliburnya daripada ke provinsi sebelah atau ke luar kota, mending ke Kuantan Sengingi. Yuk kita sama-sama meramaikan tradisi pacu jalur di Kuan Sing. Terima kasih yang sudah bergabung di Khasana Budaya sore hari ini, dan kita harus pamit. Sampai jumpa di Khasanah Budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: 89 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, pukul 15 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Kita kembali dalam rangkaian program Dangdut ya. Silakan untuk Cetuan dan Puan yang ingin request lagu Dangdut sore hari ini bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Kita sapa dulu ya penelpon yang sudah bergabung. Udah berdering nih, angkat gak ya? Angkat gak ya? Angkat dong. Halo, selamat sore, Dangdut ya.
1: Dangdut Pro 4 RI, Islam Rudi Hati, selamat sore kembali.
0: Wih, Ocuami ini kok kencang banget, pakai jaringan apa sih ngomong-ngomong? Masuknya yang pertama HP. Terus.
1: Yo, pakai jaringan HP.
0: Baiklah, Ocuami, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Ocu, mau request lagu dangdut apa sore ini?
1: Aku mau request lagu dari Edi Silitonga, ada lagu dangdut.
0: Edi Silitonga.
1: Judulnya Pilih-pilih Tebu.
0: Kita cari dulu ya, Ocu ya. Pilih-pilih Tebu ya?
1: Iya.
0: Oke, adanya dari Vivian Luti.
1: Oh, itu bukan ori. Maunya yang ori.
0: Ya, kalau yang KW Super aja dulu nggak apa-apa nggak sih, Ocu?
1: Nggak ya, ada ya.
0: Kebetulan adanya dari Vivian Luti nih, Ocu. Tapi enak juga kok menurut dia.
1: Nah, lagunya lain tuh.
0: Oh, beda ya. Oke. Okay.
1: Beda lagunya tuh.
0: Beda.
1: Lagu dari siapa lah? Dari... siapa enaknya ya, lagu dari Ashraf lah.
0: Ashraf,
1: judulnya Raja dan Rani.
0: Raja dan Rani.
1: Raja dan Rani judulnya.
0: Dari Ashraf
1: Raja
0: ada banyak.
1: Raja dan Rani kita berdua, katanya. Enak lagunya.
0: Ashraf. Lagu dari Ashraf ini ada Sarmila, Tak Mungkin Ku Bohongi, AJ Gile, Nyamuk-Nyamuk Cinta, Tujuh Kata Cinta. Tapi cumanya Raja dan Rani ya. Oke deh, nanti dia cariin deh.
1: Raja dan Rani ya. Mudah-mudahan ada ya.
0: Salam-salamnya Ojo, silakan.
1: Salam pertama untuk Kak Jia yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Untuk Kak Aini Perawang. Terus untuk Kak Iyo sama Kak Nena sama Kak Ros, sama Bang Multi, sama Bang Simpson, terus sama siapa lagi ya, sama Bang Rudi, Bang Adi, terus sama siapa, sama Mama Pami Pika dan Selvi, terus untuk siapa lagi lah ya. Untuk Bunda Surtini, dan juga untuk Bang Simpson, Bang Deddy, ya, Bang Arman Rempong Lele, Bang Arjuna, juga untuk semua-semua lah yang dengarkan kita di Pro 4 ya, tanpa terkecuali dapat salam dari kami semuanya.
0: Oke, Ocu.
1: Dari untuk Ali Umar juga, ya. Mudah-mudahan dengarkan kita nih, Ali Umar ya. Semuanya di Pekanbaru tanpa terkecuali lah. Untuk Bang Arjuna juga. Itu aja Kak Gia ya.
0: Oke, Ocu, baiklah.
1: Tunggu lagunya. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin sudah bergabung. Aduh, belum selesai pencet tombolnya. Oke, kita sambung lagi ya. Halo, selamat sore Dangdut yuk.
2: Halo, selamat sore Dangdut yuk. Bersama Zia di Pro 4
0: RRI selalu di hati. Yeay.
2: Oh iya, selalu di hati. Bersama
0: Zia. Bu Yus ceria banget sih. Gak kalah
2: iya,
0: dari Zia suaranya.
2: Suara Zia tuh semangat. Udah baru bangun tidur nih. Suaranya belum stabil.
0: Aduh, tapi belakangan Pekanbaru panas banget, Bu. Jadi
2: iya, kena panas, banyak minum es itulah. Jadi bukan dingin kerongkongan tuh, malah tambah keras.
0: Iya bener, belum lagi hidung juga jadi mampet, ya kan Bu?
2: Lagunya dari Asep tadi lah, Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta, dari siapa?
2: Asep dengan tadi.
0: Iya, Asraf. Tapi Asraf udah di request sama Ocu Amin, dan ada
2: Angga juga. Ocu Amin itu udah lain.
0: Iya, Raja dan Rani, Asraf.
2: Boleh berdua. Udah lah, cari lain, malas aku.
0: Hah, itulah, Bu. Ibu.
2: Apa?
0: Request lagu apa, Bu?
2: Apa lagi lagunya?
0: Iya, ada banyak, Bu.
2: Duh, apa ya?
0: Abim Ngesti, Pangeran Dangdut, mau gak? Akulah pangeran dangdut
2: yang Kegagalan Cinta dari Imam Arifin lah.
0: Kegagalan Cinta. Galau taruh ibu kok ma.
2: Iya.
0: Oke, baik, nanti Jia cari Bu, ada tuh dari Imam S. Arifin kan. Salam-salamnya Bu.
2: Salamnya buat Cu Amin tadi ya.
0: Bu, maaf Bu.
2: Cu Amin mau berdua dia.
0: Kegagalan Cintanya dari Roma Irama nih, mau gak?
2: Ah, boleh.
0: Oke, baiklah. Dah,
2: pokok kegagalan lah.
0: lanjut Bu.
2: Buat Pina di Perawang. Buat Tengku Adiansyah, Mama si Kembar. Siapa lagi ya? Bu Surtini, Ibu Ros. Buat semuanya aja lah ya. Istimewa buat dia aja lah.
0: Aduh,
2: Kegagalan Cinta ya.
0: Karena baru bangun tidur nih, Bu Yus masih blank.
2: Belum apa.
0: Kumpul
2: belum
0: nyawa ya.
2: Apanya.
0: Nyawanya belum kumpul semua. Oke okay,
2: deh. Terima kasih Jian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus yang baru bangun tidur. Oke, kita lanjut lagi ya. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut rompak selalu di hati ya.
0: Selamat siang. Ini dengan Bunda Aini di Perawang atau siapa?
3: Siapa ya? Ingat dulu suaranya.
0: Aduh, ingat yang di Arengka bukan?
3: Bukan.
0: Yang di Sutomo, Bu Surtini?
3: Ah benar.
0: Bu Sur, apa kabar Bu Sur?
3: Kabarnya kabar baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Hari ini Bu udah bisa masuk dong.
0: Kenapa Bu?
3: Apa namanya tahu kan kita kan ramai.
0: Oh iya pula. Pada rebutan ya.
3: Apanya?
0: Pada rebutan ya.
3: Iyalah.
0: Apalagi kalau penyiarnya Bang Eri. Waduh.
3: Ah iyalah. Menyelang dia pensiunnya. Ah, ramai itu.
0: Penyiar favorit program 4 ya Bu ya.
3: Iyalah.
0: Oke. Mau request lagu apa Bu?
3: Kalau Ibu nyanyinya Sharmila aja. Saya jangan susah-susah kita nanti jadi.
0: Oke, pas banget nih. Karena ada juga yang request lagu Sharmila. Jadi gak apa-apa digabung aja ya requestannya ya.
3: Oh, siapa yang minta tuh?
0: Ini di WhatsApp, namanya Angga katanya.
3: Gak apa-apa, gak bagus kok. Mungkin kita sendiri ya Bula.
0: Iya bener.
3: Gak apa-apa.
0: Oke,
3: salamnya ya.
0: Nah, silakan Ibu.
3: Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Tidak ada yang kurang suatu apapun.
0: Amin, Allahumma
3: juga
0: amin.
3: Juga untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Pika, Ibu Yus tadi ya. Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati Majopo. Juga Ocu Amin dengan keluarganya di rumah juga ya. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Bang Simpson, Bu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija. Apa nih ya, Bunda Aini ya. Di Perawang juga tuh Bunda Aini. Ibu Minar, Ibu Harmiati. Siapa lagi ya? Oh, Pak Dean. Oh, Ibu Farida. Mas Baim, salam juga untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bu Sur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah berapa penelpon ya? Udah 3. Jadi warga sabar ya, pendengar program Membuat Pekanbaru, nanti kita akan sambung lagi karena sudah ada 3 lagu yang masuk requestan dari Ocu Amin, Bu Yus dan juga Bu Surtini. Dan juga lagunya requestan dari Mas Angga juga kebetulan sama. Ini pesannya dia bacakan aja ya. Assalamualaikum Jia, ini dengan Bang Angga di Kulim. Teman-teman Abang kirim salam. Katanya waduh, ini udah karena teman-teman Abang kirim salamnya ke siapa ini? Ke Jia apa ke pendengar program 4? Jadi ini daftarnya panjang Cetan dan Puan, Firzi, Radit dan semuanya ya. Sambil nonton dan minta lagu Asraf Sarmila. Oke, baik. Tuh kan sama kebetulan requestannya sama Bu Surtini. Nanti kita akan putarkan ya. Untuk Cetan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bergabung di program 4. Nanti akan Jia sambung kembali di 23606 atau 0811760959. Kita nikmati satu lagu dari Asraf Sarmila untuk Cetan dan Puan yang lagi dimanapun Cetan dan Puan berada.

Ceton dan Puan, saatnya waktu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk warga Pekanbaru dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian Tepa Siang Jelang Tepa Petang di program 4 RRI Pekanbaru.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan

0: segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
2: Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Masih dalam rangkaian program Dangdut Yuk Cik Tuan dan Puan. Masih bersama aja di sini pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Ayo silahkan untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung request lagu dangdut kesayangannya sore hari ini, di mana lagi kalau bukan di 25606 atau 0811-760-0959. Cik Tuan dan Puan, saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Abim Ngesti, ada Pangeran Dangdut. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengumumkan hasil seleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa dan penghafal Quran tahun 2026. Lebih dari 1.000 peserta dinyatakan lolos dan dijadwalkan menerima bantuan beasiswa pada September 2026 mendatang. Program beasiswa tersebut merupakan bentuk perhatian Pemko Pekanbaru terhadap dunia pendidikan, sekaligus upaya memberikan dukungan bagi mahasiswa dan penghafal Al-Quran asal Pekanbaru untuk terus meningkatkan prestasi. Untuk program beasiswa tahun ini, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Bantuan tersebut menyasar mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari D3, S1, S2, hingga S3. Selain itu, program juga diperuntukkan bagi peserta kategori tahfiz dengan hafalan 10 hingga 30 juz. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan hasil seleksi penerima beasiswa sudah diumumkan. Namun pihaknya masih akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah masukan, khususnya terkait indikator penilaian dalam proses seleksi.

Kabar selanjutnya, Ceton dan Puan, Mahkamah Agung menerbitkan aturan baru terkait pra-peradilan. Aturan tersebut mengatur hubungan antara proses pra-peradilan dan pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Ketentuan baru itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Berdasarkan informasi yang dimuat dalam situs resmi MA, aturan tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan juga berbiaya ringan. Dalam SEMA tersebut, MA mengatur beberapa kondisi ketika permohonan pra-peradilan diajukan bersamaan atau setelah pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Masih dalam rangkaian program Dangdut Yo, Cik Tuan dan Puan, pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih dia terima untuk Cik Tuan dan Puan yang mau request lagu di Dangdut Yo petang hari ini. Silahkan bergabung bersama kami di 23606 atau 0811-760-959. Halo Dangdut Yo.
1: Halo Dangdut, Rumko selalu di hati, apa kabar Cik Tia?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Simpson. Pak Simpson apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah kabar yang sama.
0: Alhamdulillah, panas ini, iya bener.
1: Siana panas enggak?
0: Kalau di dalam studio enggak sih, tapi kalau di luar panas banget sampai jendela tuh ditutup tuh.
1: Oh, berarti takut menguap deh.
0: Nah, bener.
1: Takut, wow, apanya cahayanya apa? Panasnya aku masuk ke dalam ya.
0: Gitu deh.
1: Berarti sama dalam muar pajang. Muar pajang gitu juga.
0: Ya, kan deket. Deket gak sih?
1: Kalau dari sini ke Sudirman agak jauh juga lah.
0: Ya, paling sekitar 20 menitan apa 30 menit.
1: Enak kali bilang 20 menit. Emangnya bisa terbang?
0: Oke deh, Pak Simpson, tapi memang sih cuaca belakangan kan kemarau, dan saudara-saudara kita di Kalimantan juga lagi terkena musibah kebakaran hutan dan lahan tuh, Pak Simpson.
1: Itu salah sendiri hujan. Itu. Kenapa perusahaan itu yang punya kerja itu?
0: Aduh.
1: Kalau yang pribadi mana lah, paling-paling sehektar, 2 hektar macam mana. Terbakar sampai ribuan hektar itu, kayak mana. Coba lah kita sebandingkan. Kalimantan kan daerahnya kan daerah apa itu gambut itu.
0: Iya, nah, benar.
1: Jadi asal terbakar sedikit gambutnya dah. Di atas bagus, di bawah itu dia merayap juga.
0: Apalagi kalau di kemarau gini kan kering, nggak ada airnya. Wah, di bawah ya.
1: Ya jelas itu kering kali itu. Jadi gampang membakar. Cuman ditaruh aja puntung rokok atau udah menjalar kuat tuh.
0: Oke deh, Pak Simpson, request lagu dangdut apa sore hari ini?
1: Dangdutnya kita bikinlah lagunya apa, Kebaya Merah.
0: Kebaya Merah.
1: Bukan kebaya hitam ya, kebaya hitam orang meninggal.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Salam janda buat Cia yang lagi tugas, selalu moral rezekinya sukses dalam pekerjaan panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
1: Jodohnya nyusul ya. Banyak duitnya, jodohnya nyusul.
0: Tambah amin.
1: Siapa lagi? Tengku Ardiansyah tanya balik kerimu. Ojo amin tadi ya, Pak PBB ya. Apa Bina di Perawang, Kuros, Bukuta ini. Apa Rida, Pak Giman, itu siapa Suryani, Bu Minar. Itu Pak Dianto dan Nurinia. Udah itu siapa Tika ya, Tika di Kampar selalu dia ya. Udah itu siapa lagi? Apa lagi Cia?
0: Siapa lagi? Ocu Amin udah tadi ya?
1: Ocu Amin, Ocu Buyung. Ocu Buyung, Ocu Jawa ya?
0: Oke. Okay.
1: Oh siapa? Tika di Siak Ulu. Tika tadi sudah ya. Semua lagi Cia.
0: Oke baik Ocu.
1: Lagunya apa?
0: Ada Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
1: Kalau kebaya merah cantik orangnya.
0: Iya betul.
1: Apalagi rambut panjang. Sepecahnya itu Cia aja lah. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Tuan dan Puan, masih Jia tunggu di 23606 0811-760-959. Halo, Dangdut Yo.
2: Halo, Dangdut Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma, Pak Butikah ini?
2: Iya, enggak sayang yang kusuhab ya. Alhamdulillah sehat ya.
0: Ibu Emma, Pak Ibu Tika?
2: Ya.
0: Ibu Emma, Pak Ibu Atika?
2: Gimana?
0: Ibu Emma, apa Ibu Atika yang lagi
2: Atika,
0: ngomong sama Ica?
2: Atika.
0: Iya, soalnya suara Ibu Emma sama Ibu Atika mirip-mirip.
2: Oh iya, sayangku.
0: Ibu sehat? Ibu sehat?
2: Sehat, sayangku.
0: Alhamdulillah. Baik.
2: Baru saya tolak. Sehat, sayangku, beserta keluarga dan perato ya.
0: Amin.
2: Nanti kembali dilindungi oleh Allah SWT. Sehat, sayangku, tetap tujuannya. Murah rezeki, banyak umur, lancar dalam bertugas ya.
0: Amin.
2: Lagunya apa lagi, sayangku?
0: Lagunya lagu dangdut sore ini ada keramat, dari zaman ada zaman uang dari Rahma Setia.
2: Keramat ada sayang.
0: Keramat dari Roma Irama ya. Oke. Okay. Ya. Jemputerin ya keramat ya.
2: Ada sayangku.
0: Ada.
2: Nah, saya jawab sayang. Boleh salam-salam?
0: Silakan, Ibu.
2: Buat Ibu Dharma ini, Bu Surti ini, Bu Pika, Bu Yus, Mama Pami, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Ibu Parida, Ocu Jawai, Pak Mari, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Ocu Guyung, Tengku Rudiansa, Pak Rudi, Mas Simpson, Mas Taijo, dan Pak D. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, lancar dalam berurusan. Sehat dan selamat kalau ada keluar rumah, dilindungi oleh Allah SWT. Sehat, selamat sampai ke tujuannya.
0: Amin.
2: Terima kasih sayangku. Begitu juga sayangku ya. Begitu juga sayangku ya. Murah rezeki ya.
0: Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Tidak,
2: ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Emma, sudah bergabung di Dangdut Yo. Penelpon selanjutnya kita akan sapa. Halo, Dangdut Yo.
3: Assalamualaikum, Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Dengan siapa di mana ini sore hari ini?
3: Udah Naldi di Panam.
0: Udah Naldi di Panam.
3: Apa kabar Mugia?
0: Alhamdulillah sehat. Panam gimana kabarnya?
3: Jangan ditanya. Jangan ditanya lagi.
0: Macet, panas, apalagi jam segini ya.
3: Itu dia. Kalau nggak perlu keluar, nggak bisa keluar.
0: Nunggu jam 5 sore, dahaga lewat. Jam 5 juga masih masjid deh. Ya, soalnya sering pulang jam 5.
3: Iya.
0: Aduh. Oke deh, mau request lagu dangdut apa petang hari ini, Uda Naldi?
3: Mau request Pecah Seribu. Ada nggak?
0: Pecah
3: Seribu.
0: Ada. Dari Komar atau dari Elvi Sukaisih?
3: Umi Elvi.
0: Oke, dari Umi aja ya.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia Perempat. Semoga sehat selalu, terkhusus untuk Mbak Zia dan operator. Sehat selalu agar tetap bisa menemani kami pendengar setia Perempat ini.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Naldi di Panam. Baik, Ceton dan Puan, 3 penelpon sudah bergabung petang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Masih dalam rangkaian Dangdut Yo. Ceton dan Puan, kita nikmati lagu dari Irfan Mansyur, Kebaya Merah, Roma Irama, Keramat, dan Elvi Sukaisih, Pecah Seribu. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan.

0: akibatnya bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Cetuan dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian Dangdut Yo Petang hari ini. Silahkan satu penelpon lagi terakhir sebelum kita close. Untuk yang ingin bergabung di Dangdut Yo sore hari ini 23606 atau 0811-7600-959. Karena udah pukul 16.53 jadi dia akan terima satu penelpon terakhir ya Cetuan dan Puan. Halo, selamat sore Dangdut Yo. Dengan siapa di mana sore hari ini? Bu Vina di Arengka ya? Oh, Bu Minar. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
1: Lagunya Cuma Kamu.
0: Oke.
1: Ada.
0: Silakan salam-salamnya Ibu.
1: Cuma satu aja.
0: Cuma Kamu kan?
1: Hanya satu lah.
0: Halo?
1: Halo, hanya satu.
0: Hanya satu jadinya, enggak jadi Cuma Kamu. Hanya satu enggak ada buah adanya hanya kamu. Oke, hanya kamu ya dari Irfan Mansyur.
1: Oh, iyalah.
0: Oke, baik.
1: Salam buat keluarga ya. Ya, selalu.
0: Amin.
1: Semoga banyak uangnya.
0: Amin.
1: Bu Cukini, Bu Jaina, Bu Kos, Bu Yus, Bu Emma, Bu Yung Cidawai, Pak Mali, Pak Jai, Pak Aksi, Bu Apati, Mas Joko, Bu Ros, semua aja.
0: Oke, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minar, penelpon terakhir yang bergabung sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Cetuan dan Puan yang sudah bergabung bersama kita di Dangdut Yo. Jangan khawatir kalau teleponnya belum terangkat hari ini. Setiap hari Dangdut Yo masih terus hadir di ruang dengar Cetuan dan Puan, mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jia pamit, satu lagu terakhir dari Irfan Mansyur dari Dangdut Yo, Hanya Kamu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Tiga pesawat Casa NC-212 milik Skadron Udara 4 TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ketiga pesawat tersebut diberangkatkan dari Lanut Abdul Rahman Saleh menuju wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Jumat 22 Agustus 2026. Kadis Penau Marsma TNI I. Nyoman Suwanyana mengatakan pengerahan pesawat tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AU dalam membantu penanganan karhutla, khususnya melalui pelaksanaan OMC.

Kabar berikutnya, Cituan dan Puan, operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di Riau hari ini memasuki hari ke-22, di mana hingga saat ini sudah 26.000 kg natrium klorida atau garam disemai. Kepala BPBD dan Damkar Provinsi Riau, Edi Afrizal, melalui Kabid Kedaruratan Jim Gafur menyebutkan, OMC merupakan bagian dari misi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Riau. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD di Riau pada Rabu 19 Agustus telah dilaksanakan sebanyak 26 sorti penyemaian garam. Hasilnya hujan buatan turun membasahi sejumlah daerah di Riau seperti Pelalawan, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, Kuansing, dan OMC juga terus diupayakan agar kekeringan yang menyebabkan terjadinya karhutla dapat diminimalisir terutama di kawasan gambut. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan. Sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, satu tembang lagu dari Rama Aifama. Ada hulon talo lipu uje Tuan dan Puan. Cituan dan Puan, kita berduka untuk NTT yang baru saja diguncang oleh gempa bumi dan kemudian sekarang Kalimantan yang masih dalam proses pemadaman akibat bencana karhutla. Semoga saudara-saudara kita yang berada di sana diberikan ketabahan, dan kemudian juga mari bersama-sama sebagai warga negara Indonesia kita membantu bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pukul 17:28 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam rangkaian salah satu yang akan menjabarkan tentang budaya daerah kita, kemudian tempat-tempat yang layak untuk kita kunjungi, baik itu lokal, Cik Tuan dan Puan. Kita akan nikmati dulu satu tembang lagu dari Juan Reza, ada Ade Nona Kalender.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga abisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, saudara, ini kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mengadakan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis sebagai ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup dan masa depan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan selama 5 hari, yakni mulai tanggal 21 Agustus hingga tanggal 25 Agustus 2026. Isu lingkungan hidup ini memiliki kedekatan yang kuat dengan kondisi Riau karena berbagai persoalan ekologis masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Maka perlu dilakukan penjagaan terhadap sumber daya alam agar kedepannya alam tidak semakin tergerus maupun dirampas dari masyarakat. Dalam konteks perayaan ini, Ci Tuan dan Puan, masyarakat adat dinilai tidak boleh ditempatkan sebagai hanya sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, nilai, dan kepentingan dalam menjaga lingkungan. Dan melalui WALHI, diharapkan dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat adat dengan birokrasi, agar aspirasi ekologis masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih baik. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: FM di

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau yang kembali menyapa Anda di edisi siaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan melanjutkan kebersamaan hingga jelang tepa malam nanti, Citu Rampuan, saya Bintang Lili Sartika yang akan mengawal kebersamaan kita sepanjang malam nanti. Dan sebelum kita melangkah ke lagu-lagu hiburan dari seluruh daerah Nusantara dan informasi-informasi lainnya, Citu Rampuan, maka terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar Islam untuk petang ini dengan mengangkat topik tentang menjauhi sifat rakus dunia yang akan disampaikan oleh Ustadz L. Pisman, SPDI.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat serta karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Mudah-mudahan yaumil akhir kelak dengan kita memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah SAW, harapan kita tidak lain, tidak bukan kecuali tentunya diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita di waktu dan kesempatan yang teramat sangat mulia ini adalah menjauhi sifat rakus terhadap dunia. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rakus atau serakah secara bahasa disebut juga dengan tamak. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia ataupun harta yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Rakus ataupun tamak berasal dari bahasa Arab al-hirsu atau at-tama'u, yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Hal ini termasuk kebalikan daripada rasa cukup ataupun qanaah dan merupakan akhlak buruk terhadap Allah karena melanggar ketentuan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tamak terhadap harta dunia merupakan salah satu penyakit hati yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Tamak adalah sikap rakus terhadap harta dunia tanpa melihat halal dan haramnya. Tamak bisa menyebabkan timbulnya sifat dengki, permusuhan, perbuatan keji, dusta dan curang, dan bisa menjauhkan pelakunya dari ketaatan dan lain-lain. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, jika sifat rakus dibiarkan lepas kendali, maka ia akan membuat seseorang dikuasai nafsu untuk sepuas-puasnya. Sifat ini menuntut terpenuhnya banyak hal yang menjerumuskan seorang ke liang kehancuran. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk dari sifat tamak bisa membuat seseorang melakukan segala hal cara yang diharamkan demi mendapatkan harta yang diinginkan, seperti korupsi, suap, curang, riba, mengurangi timbangan, berbohong, menipu, merampok. Bisa pula nekat melakukan ritual-ritual kesyirikan. Na'udzubillah, sumana na'udzubillah. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, rawat Tirmizi an Ka'ab bin Malik al-Ansari qala Rasulullah SAW, mazibani ja'iani ursila fi ghanami bi afsada laha min harsil mar'i alal mali wasyarafi lidainihi. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ka'ab bin Ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih berbahaya daripada tamaknya seorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agama. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis di atas, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ini adalah permisalan yang agung yang diupamakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kerusakan agama seorang muslim akibat rakus terhadap harta dan kedudukan dunia, dan bahwa kerusakannya tidak lebih berat dari rusaknya kambing yang dimangsa oleh dua ekor serigala lapar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta itu adalah ujian. Harta merupakan di antara fitnah terbesar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau bersabda, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah ataupun bahan ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tamak merupakan sifat cinta dunia Sifat tamak mendatangkan banyak kerusakan, baik itu kerusakan pribadi, keluarga, masyarakat, dan yang terbesar adalah kerusakan yang menimpa keagamaan seseorang disebabkan dunia lebih dicintai dari segalanya. Para ulama berkata, cinta dunia itu pangkal segala kesalahan dan pasti merusak daripada agama itu ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya yang pertama, hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, mencintai dunia akan mengakibatkan mengagungkannya dan melupakan akan kematian. Padahal di sisi lain Allah SWT, dunia ini sangatlah remeh. Adalah suatu dosa terbesar mengagungkan sesuatu yang dianggap remeh. Kemudian yang kedua, orang yang cinta dunia pasti menjadikan tujuan akhir dari segalanya. Ia pun berusaha semampunya akan mendapatkannya. Kemudian berikutnya, mencintai dunia akan menghalangi seorang hamba dari aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Ia akan sibuk dengan apa yang ia cintainya. Yang keempat, pecinta dunia adalah manusia dengan azab yang paling berat. Mereka disiksa di tiga negeri, baik itu di dunia, di barzah maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, orang yang rindu dan cinta kepada dunia sehingga ia mengutamakannya daripada akhirat adalah makhluk yang paling bodoh dan tidak berakal. Ciri-ciri orang yang tamak terhadap dunia ataupun harta, hadirin jemaah mendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah terlalu mencintai harta yang ia miliki. Kemudian terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Kemudian selanjutnya terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Dan berikutnya merasa hemat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial. Kemudian yang berikutnya mendambakan kemegahan dunia. Dan yang terakhir tidak memikirkan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, ketamakan terhadap harta hanyalah akan menghasilkan sifat buas, laksana serigala yang terus mengejar dan memangsa burunnya walaupun harta itu bukan haknya. Fitrahnya manusia memang sangatlah mencintai harta, kekayaan, dan berhasrat keras untuk mendapatkannya sebanyak mungkin dengan segala cara dan usaha. Untuk menghindari sifat tamak dapat dilakukan dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari sifat serakah, sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan hemat dalam biaya hidup. Jangan merasa cemas berlebihan terhadap kejadian di masa yang akan datang. Puas terhadap apa yang dimiliki, meneladani orang-orang yang mulia yang mampu menjauhi sifat serakah dan melihat orang yang keadaannya lebih miskin. Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa sifat tamak, yaitu cinta dunia, tidak pernah mengenal kata puas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ibn Adam u'tiya wadiyan mal'an min zahabin ahaba ilaihi saniyan wa law u'tiya saniyan ahaba ilaihi salisan wa la yasuddu jawfa ibn Adam illa at-tarab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Seandainya anak keturunan Adam diberikan suatu lembah penuh dengan emas, niscaya ia akan masih menginginkan yang kedua. Jika lembah emas yang kedua, maka dia menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah menyumbat rongga anak Adam selain tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapapun yang mau bertobat. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini menunjukkan bagaimana tamaknya manusia terhadap dunia yang tidak mengenal rasa puas. Hadis ini juga mengandung makna celaan bagi orang yang tamak terhadap harta dunia. Kecintaan terhadap harta dunia bisa membuat seorang terlena dari perjalanan hidup yang abadi di akhirat. Semangat mengumpul harta bisa menjadi sebab lalai dari ketaatan kepada Allah SWT karena hati menjadi sibuk dengan dunia daripada akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, mengingat bahayanya penyakit tamak dalam hidup kehidupan manusia, perlu obat daripada tamak dan hubud dunia itu sendiri. Paling tidak yang terdiri dari tiga unsur, yaitu sabar, ilmu, dan amal, secara keseluruhan terangkum dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, ekonomis dan kehidupan dan arif dalam membelanjakan harta. Kemudian yang kedua, jika seorang bisa mendapatkan kebutuhan yang mencukupinya, maka dia tidak perlu gusar memikirkan masa depan yang bisa dibantu dengan membatasi harapan-harapan yang hendak dicapainya dan merasa yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sebuah pintu rezeki tertutup baginya, sesungguhnya rezeki akan tetap menunggunya di pintu-pintu yang lain. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia mengetahui bahwa qanaah itu adalah kemuliaan, karena sudah merasa tercukupi, dan dalam kerakusan dan tamak itu ada kehinaan, karena dengan kedua sifat tersebut ia merasa tidak pernah cukup. Barang siapa yang lebih mementingkan bahwa nafsunya dibandingkan kemuliaan dirinya, berarti dia adalah orang yang lemah akalnya dan tipis imannya. Kemudian yang keempat, kesadaran bahwa menumpuk harta itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Unzur ila asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang hina nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang rahmati oleh Allah SWT, apabila penyakit tamak dapat dihindari, maka akan tumbuhlah sifat syukur, ikhlas, rendah diri, pemurah dan jujur. Semoga kita terhindar dari sifat rakus tamak terhadap dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang rahmati oleh Allah SWT, demikianlah kajian singkat kita pada kesempatan yang sangat termulia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bersama dengan kami Ustaz Ali Pisman SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik, Cik Tua dan Puan, jelang kumandang azan fardu maghrib untuk hari ini yang masuk pada pukul 18:26, segera kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42-45 yang akan dibacakan oleh Qori Sumarni dan diterjemahkan oleh Qori Ah Harun Al-Rashid.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Allah.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Friends dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
1: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ha, itulah maksud saya.
2: Macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pada ujung tepak petang ini ya, sepukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan masuk di segmen tepak malam yang akan menghadirkan ragam program-program berikutnya Cik Tuan Puan, yang akan diawali dengan kabar berita, lalu akan ada ragam irama Nusantara yang akan mengisi kebersamaan kita ini dengan mengenal ragam budaya kekhasan daerah dari Nusantara, nanti dilanjutkan juga dengan drama legenda dan lain-lain. Ya, maka untuk itu Cik Tuan Puan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik Tua dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Dari Balai Bahasa Provinsi Riau yang terus mengembangkan sejumlah program untuk mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia melalui penguatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau Umi Kulsum mengatakan sejumlah program telah dilaksanakan sepanjang 2026 dan salah satunya bimbingan teknis bagi pengajar dan pembelajaran BIPA yang memuat wawasan keindonesiaan. Selain itu, Cik Tuna pun ada bimbingan teknis. Selain bimbingan teknis, maksud kami, Balai Bahasa Riau juga menggelar kumpul komunitas BIPA sebagai wadah bagi pembelajar asing untuk berinteraksi, bersilaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia melalui berbagai program, perlombaan, dan kegiatan budaya. Sedangkan program lainnya dilakukan melalui publikasi pengajaran BIPA dalam bentuk siniar atau podcast Resam Basastra. Program ini menghadirkan pengajar dan penggiat BIPA untuk memperkenalkan berbagai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di kampus, sekolah, dan komunitas di Riau. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
4: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
3: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
4: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
3: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
4: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
3: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga kepada negeriku.

perayaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Senang sekali rasanya Ci Turapuan bisa kembali menemani malam Anda di Tepak Malam hari ini ya. Bersama saya Bintang Lely Sartika, kita rangkaikan kebersamaan ini langsung dengan ragam irama Nusantara. Sudah dibuka dengan satu lagu dari daerah Lampung dengan judul Lipangdang. Nah, saatnya bersantai tapi sambil menikmati alunan lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Nusantara ya, sekaligus menyimak info kekhasan daerah yang mengangkat cerita, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena setiap daerah punya cerita dan keunikan masing-masing. Dan malam ini kita akan menyusuri kekayaan itu melalui lagu-lagu daerahnya yang menjadi warna Indonesia. Dan tentunya malam ini khusus saya mengajak Anda untuk mengenal suku Saibatin, yakni pewaris tradisi pesisir Lampung. Karena dari laut hingga adat istiadatnya, Cik Turempuan, suku Saibatin ini memegang teguh makna satu batin sebagai lambang kesetiaan dan kehormatan, Cik Turempuan. Dan suku Saibatin ini mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Dan wilayah persebarannya mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat ya. Dan letak geografis yang berdekatan dengan laut ini membuat masyarakat Saibatin memiliki hubungan erat dengan kehidupan maritim. Bahkan Cik Turempuan, banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan pelaut, serta menjalin interaksi budaya dengan pendatang dari berbagai daerah maupun bangsa lain yang singgah di pesisir Lampung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan di Ragam Irama Nusantara malam hari ini, sambil kita mengenal suku Saibatin yang merupakan pewaris tradisi pesisir Lampung, kita masih menikmati ragam lagu-lagu daerah Lampung ya. Dan sama seperti masyarakat Lampung Pepadun, Cik Tuan dan Puan, suku Saibatin atau peminggir yang disebut juga ya, ini menganut sistem kekerabatan patrilineal. Jadi garis keturunan ditarik dari pihak ayah ya. Dan dalam sistem ini, kedudukan laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan pewaris tanggung jawab adat keluarga. Nah, meski memiliki kesamaan dalam pola kekerabatan, masyarakat Saibatin ini dikenal dengan tatanan sosial yang lebih hierarkis dan tradisi adat yang syarat dengan simbol kehormatan. Dan setiap tingkatan sosial memiliki peran tersendiri dalam menjaga keseimbangan adat, Cik Tuan dan Puan, mulai dari pemimpin adat sampai anggota masyarakat biasa. Dan Saibatin ini bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Dan makna ini bagi mereka mencerminkan tatanan sosial masyarakatnya yang menjunjung tinggi kesatuan dan loyalitas terhadap satu pemimpin adat, saudara ya. Nah, dalam sistem kepemimpinan tradisional hanya ada satu raja adat yang berkuasa di setiap generasinya loh. Dan jabatan ini diwariskan secara turun-temurun melalui keturunan bangsawan, Cik Tuan dan Puan. Dan pola ini membuat kebudayaan Saibatin dikenal bersifat aristokratis, di mana derajat dan status sosial seseorang telah ditentukan sejak lahir. Wow. Jadi berbeda dengan masyarakat Pepadun yang membuka kesempatan bagi individu lain ya untuk naik status melalui prosesi adat. Dan masyarakat Saibatin tidak mengenal upacara semacam itu. Dan status sosial bersifat tetap dan menjadi bagian dari struktur sosial yang dijaga secara ketat, Cik Tuan dan Puan. Tapi walaupun seperti itu, nilai-nilai seperti penghormatan kepada pemimpin, ketaatan pada adat, serta keharmonisan dalam komunitas tetap menjadi landasan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi beruntunglah ya kalau yang lahir dari keturunan bangsawan, maka di semua keturunannya itu akan menjadi bangsawan dan akan menjadi pemimpin adat. Begitu kira-kira.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
2: Aduh, apa ya?
3: Gak tau gue juga.
2: Apa ya?
3: Pada marah ini pasti.
1: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik saudara, kita sudah masuk pada pukul 19:36, kita jeda sejenak ya untuk mengingatkan kita bahwa masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

Kita masih berada di ragam irama Nusantara, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan di menit ke-49 ini, Ci, Tuan dan Puan, kita akan selesaikan dulu ya bagaimana kita mengenal suku Saibatin yang merupakan pewaris dari tradisi pesisir Lampung, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan ciri khas lain dari masyarakat adat ini dapat dikenali melalui perangkat yang digunakan di dalam upacara tradisional. Dan salah satunya adalah bentuk siger atau mahkota pengantin yang memiliki 7 lekuk atau pucuk, Ci, Tuan dan Puan. Nah, 7 pucuk ini melambangkan 7 adok, yaitu Sutan, Raja Jukuan atau Depati, Batin, Radin, Minak, Kimas, dan Mas. Selain itu ada pula yang disebut dengan Awan Gemisir yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat dan di dalam prosesi pernikahan satu-satunya, Cik Tuan dan Puan. Nah, seperti itulah ya kekhasan dari suku Saibatin yang merupakan pewaris tradisi pesisir Lampung yang selalu memegang teguh makna satu batin sebagai lambang kesetiaan dan kehormatan yang kita kenal malam hari ini ya. Semoga kita terus masih mengenal suku-suku yang ada di daerah kita masing-masing dan mengenal tradisi-tradisi yang masih dipegang serta adat istiadatnya, Cik Tuan dan Puan. Sampai jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara di lain waktu dan kesempatan bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Baik saudara, cik tuan dan puan, sebelum kita nikmati lagi ragam lagu-lagu enak dari seluruh daerah Nusantara, kita akan rangkaikan kebersamaan kita malam hari ini untuk menyimak satu cerita atau legenda yang tentunya dulu sempat pernah menjadi cerita-cerita rakyat yang kita kenal. Berikut malam ini kita angkat kembali legenda tentang Lutung Kasarong. Selamat mendengarkan.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udahnya belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purba Rarang dan Purba Sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purba Sari dan Purba Rarang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purba Rarang dan Purba Sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh, Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purba Sari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purba Rarang dan Purba Sari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purba Rarang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purba Rarang?
1: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purba Sari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
6: Ya, Ayahanda, seharusnya Purba Rarang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purba Sari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
7: Baik, Paduka Prabu.
8: Lihat saja kamu, Purba Sari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
0: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
0: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
8: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku?
8: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
8: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
0: Apa yang telah terjadi pada diriku?
8: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul, apa katamu, putriku Purbararang? Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
0: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
7: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
8: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: di Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
0: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
0: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
0: Siapa kamu?
3: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
0: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
3: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
0: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
3: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
0: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
3: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Turan Puan ya. Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan untuk kita masing-masing, sambil ditemani lagu-lagu Melayu yang akan menjadi penghangat dan penyemangat, apalagi untuk Anda yang masih memiliki aktivitas tinggi di luar sana, para pejuang-pejuang keluarga yang masih berjuang ya. Saya ingin menyapa para driver online lah. Driver online yang malam hari ini sedang menunggu konsumen, semoga mendapatkan orderan yang banyak ya. Dan semangat buat kalian semuanya, karena apa yang diusahakan saat ini tidak akan sia-sia. Yang penting ikhtiarnya adalah semuanya untuk keluarga tercinta. Dan kami akan menghibur, menemani perjalanan Anda. Dan tentunya juga akan menghadirkan lagu-lagu hiburan terbaik dari ragam lagu-lagu budaya malam hari ini. Dan Ci Tuan dan Puan, dari Iyet Bustami, kita akan coba nikmati beberapa lagu-lagu Melayu lainnya dari penyanyi-penyanyi favorit Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Sobat Berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau malam hari ini yang masih akan mempersembahkan rangkaian lagu-lagu Melayu ke ruang dengar Anda sembari menemani Anda yang akan beristirahat atau sedang berkumpul bersama keluarga tercinta dan tentunya juga semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa membuat suasana lebih syahdu karena memang lagu-lagu Melayu ini identik ya dengan kelembutan gitu, dengan iringan musik-musik biolanya, gambusnya gitu ya. Dan walaupun sekarang sudah di aransemen dengan lagu-lagu yang lebih modern, tapi tidak menghilangkan juga ya namanya musik khas dari Melayu sendiri, Cito dan Puan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai asas budaya Melayu adalah yang dikatakan kerja keras, artinya bekerja dengan semangat yang tinggi. Orang tua-tua mengatakan apabila hidup hendak selamat, bekerja rajin supaya dengan segala kekuatan yang ada, bekerja rajin dengan semangat. Kalau hidup hendak sejahtera, janganlah malu untuk bekerja. Oleh sebab itu, maka orang tua Melayu mengatakan siapapun juga, dia harus mampu bekerja, membangkitkan semangat kerjanya serta memanfaatkan peluang apapun juga untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup dia, keperluan hidup rumah tangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Jadi, orang-orang Melayu sangat mengutamakan, sangat memuji, membanggakan dan menggalakkan agar setiap anggota masyarakat itu adalah menjadi orang-orang yang mampu bekerja, mampu menciptakan peluang kerja dan mampu memanfaatkan pekerjaan itu untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dia sendiri. Dan adalah sangat disayangkan apabila ada anggota masyarakat yang bersifat pemalas, yang bersifat perajuk, lemah semangat segala macam kan. Dikatakan kalau hidup hendak selamat, kuatkan diri, teguhkan semangat. Mana semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, memanting tulang, bertungkus lumus dalam mencapai cita-cita harapan untuk kejayaan hidup dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Bekerja di dalam budaya Melayu adalah untuk keselamatan, kejayaan hidup dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak akhirnya. Rasa itu tuan-tuan dan perempuan adalah merupakan satu aib dan malu apabila ada orang Melayu yang malas bekerja, segan bekerja, tak ada semangat untuk bekerja. Sifat yang seperti itu mencerminkan sifat orang yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Karena itulah tuan-tuan mengatakan apabila hidup hendak terpandang, bekerja keras, janganlah bimbang. Apabila hidup hendak terpuji, bekerja keras sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Selasih ku sayang yang sedang kita nikmati tadi, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau kita bicara tentang selasih, taunya itu apa namanya, butir-butir kecil ya. Itu untuk peras dalam katanya cocok nih. Tapi ternyata memang ini menjadi salah satu simbol dari pohon selasih yang penanaman dan penyiraman pohon ini dijadikan metafora atau lambang fisik dari sebuah ikatan percintaan, saudara. Jadi merawat tanaman ini sama dengan merawat dan merindukan kasih sayang yang ditinggalkan ya. Dan lagu Selasihku Sayang ini merupakan ungkapan rindu yang sangat dalam, kesetiaan cinta jarak jauh dan harapan kuat agar hubungan sejati tetap terjaga serta abadi walau sedang terpisah oleh keadaan. Kira-kira seperti itulah makna lagu Selasihku Sayang ini, Cik Tuan dan Puan. Dan lagu ini diciptakan oleh Taib Osman dengan liriknya karya Zainal Abbas. Dan lagu ini dibuat khusus untuk satu telemovie ya, yang berjudul Selasihku Sayang, yang diadaptasi dari novel Lubuk Mati Bertiga karya Alias Ali dan dipopulerkan sebagai duet klasik oleh penyanyi legendaris Malaysia Ahmad Jais dan Rafaeah Buang, saudara. Jadi lagu ini berisi dialog penenang jiwa di mana satu pihak meminta agar kekasihnya tidak bimbang sebab ada keyakinan kuat bahwa cinta sejati akan bertahan dan mereka pasti akan dipertemukan kembali di kemudian hari. Wah, kalau Anda mungkin di situasi yang sama, Cik Terumpur, lagu Selasihku Sayang ini kayaknya cocok ya dipersembahkan buat pasangannya masing-masing. Baik, Cik Tunapuan, setiap lagu pasti ada maknanya dan kita nikmati teruslah ya rangkaian lagu-lagu Melayu kita malam hari ini.

turn.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kami menyapa Anda kembali, Cik Turang Puan, yang mungkin saja baru tiba di rumah masing-masing, mungkin baru selesai kegiatan, waktunya berbenah ya, membersihkan diri dulu karena dari luar sepanjang hari ini mungkin panas ya, keringat udah terkering di badan dan kering di baju, jadi supaya lebih segar mandi dengan cepat itu akan membantu kita lebih segar untuk lebih beristirahat. Jadi kalau sudah bersih tubuh ya, rasanya istirahat itu nyaman gitu. Rasa berat akan hilang, ringan, apalagi bertemu dengan anak-anak tercinta, istri tercinta atau suami tercinta dan ya anggota keluarga lainnya, Cik Turang Puan. Dan dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini akan terus menyapa Anda dan menghadirkan lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu suguhan dari lagu-lagu spesial, lagu-lagu Melayu malam ini.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
6: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Selamat malam Cik, Tuan dan Puan, dan terima kasih masih memilih Pro 4 menjadi teman melewati malam hari ini, dan khususnya bagi Anda yang sedang menikmati malam di Pekanbaru dan sekitarnya. Cik, Tuan dan Puan, semoga malam ini terasa hangat dan menyenangkan. Dan tepat malam setelah kita menikmati rangkaian lagu, suguhan lagu-lagu Melayu yang sudah hadir menemani waktu santai Anda, selanjutnya kita akan terus menikmati lagu-lagu pilihan, yang mana pada saat ini kita kembali menyusuri warna Nusantara melalui musiknya, karena setiap daerah itu pasti punya identitas dari lagu-lagunya masing-masing, dan setiap nada membawa kita lebih dekat dengan kekayaan budaya Indonesia. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, kita rangkaikan kebersamaan kita ini dengan lagu-lagu Nusantara yang siap menemani malam Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap bulan Agustus, kita pasang bendera.
2: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
1: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
2: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
1: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
2: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
1: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga pada negeriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Di dalam budaya Melayu, persatuan dan kesatuan itu selalu disebut persebatian atau perpaduan. Nah, orang tua-tua mengatakan elok kerja kena bersama, menjadi helat kena mufakat. Maknanya apa? Apapun kehidupan kita sehari-hari harus dilakukan dengan kebersamaan, dengan dada yang lapang, ikhlas, dan dengan niat yang tulus. Nah, itu sebabnya orang tua-tua mengatakan hidup serumah beramah-tamah, hidup sedusun tuntun-menuntun, hidup sekampung tolong-menolong, hidup sedesa rasa-merasa, hidup senegeri beri-beri, hidup berbangsa bertimbang rasa. Dengan adanya ungkapan-ungkapan adat yang mengarahkan orang untuk saling hidup bersama, berpadu satu, maka kehidupan itu akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dapat menciptakan kerukunan, kedamaian dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan berumah tangga, tetapi juga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Orang tua-tua Melayu umumnya dan budaya Melayu khasnya sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan ini. Itu sebabnya maka budaya Melayu yang terbuka selalu menerima dengan sangka baik siapapun yang datang ke bumi dan tanah Melayu. Dengan rahsia kebersamaan itulah terwujudnya kebersamaan yang melahirkan falsafah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana air disauk, di situ ranting dipatah. Maknanya siapapun juga yang datang ke kawasan Melayu atau sebaliknya, orang Melayu datang ke kawasan lain, dia mempunyai kewajiban untuk menghormati tatanan nilai, mencari usaha hidup, kemudian turut membangun dan bertanggungjawab atas kedamaian, kerukunan masyarakat dan negeri tempat dia tinggal di situ. Dengan demikian, maka perpaduan akan wujud dan melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dengan asas damai, aman dan sejahtera itulah bangsa Melayu, orang Melayu membangun kehidupan dia dari dahulu sampai sekarang yang mengangkat harkat tuah dan maruah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah

0: upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik Cik, Tuan dan Puan, sebentar lagi bagi Anda yang bersiap-siap untuk beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu untuk melepas penat setelah panjangnya aktivitas seharian. Dan bagi Anda yang masih bekerja, masih berada di perjalanan atau masih menyelesaikan pekerjaannya, semangat, tetap semangat ya Cik Tuan Puan. Dan semoga alunan lagu-lagu daerah Nusantara malam ini menjadi teman yang menemani dan menghangatkan suasana. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam tepak malam hari ini akan segera berakhir. Terima kasih sudah menjadikan perempat menjadi bagian dari malam Anda. Dan semoga informasi kekhasan daerah, lagu-lagu Nusantara, lagu Melayu yang hadir malam ini menambah pengetahuan sekaligus membawa suasana yang nyaman, Cik Tuan Puan. Saya Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat beristirahat bagi yang akan tidur. Dan tetap semangat bagi yang masih beraktivitas. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Perempat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau dari Nusantara untuk Indonesia.

Aduh, hari nasib tanaga kapersti per Sabtu lebih ke Kamis genep poe kali selawe rebu delah dati sapira ngan ayana belum pisan itu siapa rakbar aja rek balik ka imah satu puluh duh kacipta nu di imah geus dalahar aja mangkana cep pamarentah ge kudu opat sehat ti masampuh genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh hari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah. Kuring sadar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
2: Ayah.
3: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

Windam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Alhamdulillah, puji syukur, Cik Tuan dan Puan, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, kesempatan, kesehatan dan nafas kehidupan yang pagi ini bisa kembali kita rasakan dan kita masih bisa beraktivitas dengan sehat juga, Cik Tuan dan Puan. Dan dari Sudirman 440 edisi siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kembali bersama saya Bintang Leli Sartika yang akan mengawal, yang akan menghadirkan serangkaian program-program acara yang siap menemani perjalanan Anda sepanjang pagi ini. Siaran kita pagi ini akan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kemudian nanti akan ada mutiara pagi sebagai santapan rohani pagi kita pada pukul 5.30 bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dan kita selalu akan update informasi-informasi peristiwa kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya bersama kabar berita. Tentu disertai juga dengan lagu-lagu hiburan selama tepak pagi, yaitu lagu-lagu spesial dari daerah Melayu. Baik, Cik Tuan dan Puan, langsung saja kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Naml ayat 15 hingga 17 yang akan dibacakan oleh Qori Musliadi SH dan diterjemahkan oleh Qori Asri Rahayu. Selamat mengikuti.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumpat FM, suara

Igu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Terima kasih Cik Terampuan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Sudah pukul 5 lebih 31 menit saat ini Cik Terampuan, segera kita rangkaikan kebersamaan kita di Tepak Pagi ini dengan mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 yang akan mengangkat topik tentang Sekali Merdeka Tetap Merdeka.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kembali kita dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Semoga senantiasa kami menjumpai Anda semua pendengar dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat kita dalam beraktivitas. Semoga apapun yang dilakukan juga berjalan dengan lancar. Dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Program ini kami hadirkan setiap hari untuk Anda pendengar Pro 1, dan ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Mutiara Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat mendengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini pendengar, di edisi Sabtu ya, hari yang ke-22 di bulan Agustus 2026 yang bertepatan juga dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan kajian khusus ya, akan kita simak tentang Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Baik pendengar, untuk membahas topik khusus kita di Mutiara Pagi ini pendengar, alhamdulillah kita saat ini sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Mizan Asnawi SE MEC DEF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih ini meluangkan waktu untuk pendengar kita di Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Ustaz ya. Kabar bagaimana Ustaz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Semangat.
2: Semangat merdeka. Ya. Sesuai dengan pembahasan kita ini Ustaz ya, sekali merdeka tetap merdeka. Karena kita masih bernuansa ataupun juga kita bisa masih merayakan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini juga. Dan tentu kita ingin tahu yang artinya sekali merdeka tetap merdeka itu yang bagaimana juga dalam konteks agama kita Islam Ustaz ya. Boleh nanti dijelaskan. Namun tentu Ustaz, kita akan mengundang juga nanti partisipasi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, silakan nanti bergabung bersama kami. Karena insya Allah nanti di kebersamaan kita ini kita akan juga buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab yang tentu Anda juga boleh bergabung pendengar. Ada yang ingin Anda tanyakan, mungkin ingin Anda sampaikan yang tentu juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, silakan gabung nanti bersama kami. Line telepon akan kami buka 0761-24595 ya. 0761-24595, atau Anda bisa gunakan via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami di WA Pro 1 08 1176 73991 pendengar. Kami informasikan juga silahkan Anda mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Baik, tentunya pendengar Pro 1, kita lanjutkan kebersamaan ini dengan terlebih dahulu kita dengarkan tausiah ataupun juga penjelasan ya tentang bagaimana konteks Sekali Merdeka Tetap Merdeka ini, akan kita simak bersama dengan Al-Ustaz Mizan Asnawi yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Provinsi Riau. Baik Ustaz, kami persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari yang penuh dengan semangat ini, mari kita sama-sama perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menganugerahkan kita nikmat kemerdekaan. Di mana nikmat kemerdekaan ini merupakan salah satu nikmat yang nilainya amat sangat besar bagi kita, baik sebagai pribadi kita seorang muslim maupun dalam konteks bernegara, berbangsa yang sekarang sedang kita alami. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita yang sepanjang hidup beliau berjuang untuk memerdekakan seluruh umat manusia agar mereka benar-benar menjalani hidup ini penuh dengan kebebasan. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan kita diberikan kekuatan keistiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari beliau. Para pendengar yang berbahagia, sekali merdeka tetap merdeka. Kenapa semangat ini yang harus terus kita gelorakan di dalam diri kita? Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Sebagai seorang muslim, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu merupakan ikrar kemerdekaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Taimiyah menyatakan sesungguhnya kemerdekaan itu maknanya adalah ketika hati kita terbebas, hati kita, diri kita terlepas dari kesyirikan, terbebas diri kita dari kemunafikan, terbebas diri kita dari penjajahan hawa nafsu, sehingga hati kita, diri kita selalu berada di dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna merdeka yang sejatinya mesti kita pahami, yang sejatinya mesti kita wujudkan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita bebas dari kesyirikan, kita bebas dari kemunafikan, kita bebas dari belenggu hawa nafsu, maka kemudian kita akan bisa menata kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang masih terjajah oleh hawa nafsu mereka, oleh kesyirikan, bahkan oleh kemunafikan, maka mereka adalah orang-orang yang belum merdeka. Dan itulah yang sekarang harus menjadi perhatian kita. Pada saat sekarang kita masih sama-sama berada di dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersamaan dengan peringatan ini kita bahkan masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang amat sangat rumit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini terutama. Kita masih dihadapkan pada persoalan korupsi yang masih belum selesai. Kita masih dihadapkan pada perilaku-perilaku para pejabat misalnya yang belum sepenuhnya bisa menjadi tuntunan dan teladan dalam berbagai situasi dan keadaan. Kita masih dihadapkan pada ekonomi kita yang masih lemah. Kita masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan moralitas masyarakat dan bahkan para pejabat seterusnya. Nah, itulah yang menandakan kemudian kita ini sebetulnya belum betul-betul merdeka yang sesungguhnya. Walaupun kita kemudian sekarang dihadapkan pada euforia peringatan Hari Kemerdekaan yang kadang-kadang justru jauh dari nilai-nilai atau makna dari kemerdekaan itu sendiri. Di antara masyarakat kita masih ada yang melakukan peringatan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang justru kadang-kadang tidak ada relevansinya dengan makna kemerdekaan itu. Dan bahkan kadang-kadang jauh dari makna kemerdekaan itu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu diraih, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ini adalah rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Maka harusnya kita paham betul ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan, hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang bahkan dalam peringati hari kemerdekaan, masih ada yang dinodai dengan kemaksiatan, dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kemudian masih pesta pora, ada yang bahkan kemudian karena sibuk perlombaan itu, perlombaan ini, kemudian mengabaikan waktu-waktu sholat, dan seterusnya. Hanyalah yang kemudian kita perlu kembali menginternalisasi diri kita, pemahaman kita, pemaknaan kita terhadap kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana ketika kita paham dengan makna kemerdekaan ini, maka ini yang akan menjadi solusi dari semua persoalan-persoalan. Jika jiwa-jiwa para pejabat kita sudah merdeka, maka tidak mungkin dia melakukan, bahkan tidak mungkin mereka dijajah dengan keinginan untuk korupsi. Tidak mungkin seseorang yang jiwanya sudah merdeka, kemudian dia terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 sampai hari ini masih dirasakan dan bahkan masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita, maka marilah kita kembali merenungi, kembali kita memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya, makna kemerdekaan yang hakiki. Para pendengar yang budiman, untuk memperjuangkan kemerdekaan ini memang tidak mudah. Bahkan banyak hal yang kadang-kadang mesti kita korbankan. Misalnya, ketika kita ingin memastikan kemerdekaan diri kita dengan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid saja, itu satu hal yang tidak mudah. Kita harus melawan kemalasan kita, kita harus melawan rasa nyaman enak kita tidur dengan fasilitas sarana-prasarana, dan seterusnya. Tidak mudah memang. Kita harus berjuang dan kemudian kita harus berkorban. Tapi ketika kita bisa betul-betul meninggalkan kenyamanan itu, kita bisa kemudian mengabaikan rasa malas kita itu, maka pada saat itulah sungguhnya kita sudah mencapai kemerdekaan kita. Ketika kita terbebas diri kita dari rasa malas untuk bekerja, rasa malas untuk berjuang memenuhi nafkah keseharian kita, maka pada saat itulah kita merdeka. Pada saat godaan datang, pada saat tarikan-tarikan dunia datang dalam berbagai bentuk, apakah dalam bentuk harta, tahta, dan sebagainya, dan kemudian semua itu bisa kita hindarkan dari diri kita, bisa kita abaikan, kita tinggalkan, maka pada saat itulah kita merdeka. Maka untuk memastikan kita merdeka dan untuk tetap terus merdeka, maka pastikan diri kita, paham betul kita, akan makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya, makna kemerdekaan yang sejatinya mesti ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang merdeka. Yang mereka tidak lagi tergiur oleh kemewahan dunia. Pada saat mereka bisa untuk menikmatinya. Sahabat Rasul Abu Bakar, beliau adalah orang yang kaya, yang memiliki harta benda, tapi beliau bisa memerdekakan dirinya dari penjajahan harta bendanya. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk diri dan keluargamu? Maka jawaban Abu Bakar, hanya Allah dan Rasulnya, karena beliau sudah serahkan semua harta benda yang ia miliki untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul mengumumkan, wahai para sahabat kaum muslimin, kita akan menghadapi satu pertempuran, di mana pada saat itu sedang musim paceklik. dibutuhkan banyak sekali perbekalan, dibutuhkan banyak sekali persiapan, harta benda. Kemudian Rasul menyampaikan, kita butuh perbekalan yang begitu banyak. Siapakah di antara kita ini yang ingin menyerahkan, menyumbangkan harta bendanya untuk keperluan pertempuran? Maka tidak ada satu. Karena saat itu sedang paceklik, maka kemudian tiba-tiba seorang sahabat menyatakan, saya ya Rasulullah, akan saya serahkan sekian harta benda saya. Kata Rasul, masih kurang, siapa lagi? Semuanya diam kemudian. Orang yang sama menyatakan, saya tambahkan lagi sekian ya Rasulullah. Masih kurang, kata Rasulullah. Kemudian ditambahkan lagi sampai habis harta bendanya untuk membekali kebutuhan perang pada saat itu. Begitulah sebetulnya bentuk wujud dari kemerdekaan, wujud dari jiwa-jiwa yang merdeka itu. Mereka tidak sedikit pun berpikir dengan waktu yang lama. Mereka tidak butuh waktu yang lama untuk berpikir. Agar mereka merdeka, agar mereka tidak terjajah lagi dengan harta benda, dengan segala yang bisa melalaikan mereka. Para pendengar yang budiman, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di akhir penyampaian saya ini, mari kita gelorakan, mari kita semangatkan diri kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nasrum minallah wa fatum qarib abasyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Luar biasa pendengar pembahasan kita, Masya Allah, yaitu tentang sekali merdeka, tetap merdeka. Kita masih merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Dan kita juga masih bersama tentunya dengan narasumber kita, pendengar Ustadz Mizan Asnawi, yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Provinsi Riau. Ya, pendengar Pro 1, kami sudah buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, tentu melalui via telepon di pagi ini, ataupun juga di WhatsAppnya Pro 1, boleh Anda gabung di via pesan singkat. Telepon dapat Anda gunakan 0761245 95, ya, 0761245 95. Baik, di ujung telepon tampaknya sudah ada pendengar kita, Ustadz, ini ingin berpartisipasi. Langsung kita sapa Ustadz ya. Iya, Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa, Pak?
3: Ustadz. Alhamdulillah, Bapak sehat walafiat.
4: Ya, dari
3: merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, siap, Pak.
4: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Merdeka. Masya
4: sekali Islam tetap Islam, tapi dalam Islamnya, dalam hari-harian ada waktu-waktu tertentu iman itu kuat, Ustaz. Sembahyang itu wajib 5 waktu dibuat. Tapi dalam waktu yang senggang, waktu tu malas, waktu setan mengamuk, jadi iman tu tak tetap, Ustaz, dipengaruh oleh setan. Itu menetap iman, Ustaz, dalam merdeka tetap merdeka selama hidupnya, beriman tetap beriman sama Allah Ta'ala, sama Nabi Muhammad SAW. Itu macam mana, Ustaz, dalam sembahyang pun digodaan setan, Ustaz.
2: Ya. Yeah.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan keimanan kita, Ustaz, ya, goyah ini, sering naik turun. Nah, kadang lihat situasi kondisinya. Bagaimana ini kaitannya juga dengan ya sekali merdeka tetap merdeka ini, ya, Ustaz? Pak Suhaimi tadi dari Bengkalis, pendengar kita. Silakan, Ustaz, ditanggapi.
3: Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah mengikuti Mutiara Pagi kita di subuh pagi hari ini.
2: Ya.
3: Jadi memang sejatinya sebagai manusia kita ini punya berbagai kelemahan. Dan itu semua kita. Sehingga akan sangat mudah dengan kelemahan-kelemahan yang ada itu, kita kadang-kadang malas, kita kadang-kadang

0: kan dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita, dengan berbagai tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian iman kita akan lemah dengan berbagai kemaksiatan. Maka kemudian selalu kita diingatkan oleh khatib kita ketika menyampaikan khutbah Jumatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Bagaimana takwa yang sesungguhnya? Di antaranya adalah kita betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kemudian kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah pertama, lingkungan ini yang amat sangat mempengaruhi. Nah, karena itulah kita berusaha untuk selalu berada di lingkungan yang selalu menguatkan keimanan kita, yang selalu menguatkan ketaatan kita, yang selalu memerdekakan diri kita dari penjajahan-penjajahan hawa nafsu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu rajin sholat, bahkan sholatnya berjamaah ke masjid, insya Allah pada saat yang sama kita juga akan terdorong, kita akan terbawa dengan semangat itu. Tapi kalau kita kemudian bergaul dengan orang-orang yang hari-harinya menghabiskan waktu hanya untuk main domino, main macam-macam, yang hanya untuk bermalas-malasan, ya bisa jadi kita akan tertarik juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk yang amat sangat sering mengingatkan ketika kita melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, betul-betul kita harus memastikan kegiatan-kegiatan kita itu yang bisa menguatkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan dari kelalaian kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak yang budiman, mari kita bergaul, mari kita bersama-sama dengan yang lain, dan kita ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan semangat keimanan dan ketakwaan kita. Begitu.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih Ustaz yang sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita dari Bengkalis. Tadi ada Pak Suhaimi. Baik, pendengar, ini waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan beberapa saat, silahkan ya. Di line telepon 0761-251-24595. Dan juga untuk pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1, Ustaz, ini mungkin akan kita bacakan terlebih dahulu ya Ustaz ya. Mengingat waktu juga masih memungkinkan, dari pendengar kita 0838-5760 sekian-sekian. Ustadz ingin bertanya dengan topik kita sekali merdeka tetap merdeka ini, Ustadz sekiranya apa hal yang perlu juga kita tekankan agar memang dalam menjalani berbagai macam kegiatan itu kita tetap istiqomah? Silakan Ustadz.
0: Baik, yang amat sangat penting justru bagaimana kita semua memahami dengan benar akan makna kemerdekaan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan kebanyakan masyarakat. Seakan-akan merdeka itu ya tarik tambang. Merdeka itu ya lomba makan kerupuk. Yeah. Merdeka itu ya jalan santai dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang banyak kadang-kadang keliru. Dan bahkan kalau kita berpikir seperti itu, kita kemudian amat sangat menyepelekan nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita dengan mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka, harta dan bahkan nyawa mereka gitu. Terus kita memahami seakan-akan sekarang kemerdekaan itu ya hanya sekadar tarik tambang, hanya sekadar makan kerupuk, hanya sekadar jalan santai dan lain sebagainya. Ini yang perlu kembali kita renungkan. Bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu yang sesungguhnya.
1: Yeah.
0: Bahwa merdeka itu kita melepaskan diri dari penjajahan secara pribadi dan juga secara kolektif bersama-sama. Hey. Ketika kita ingin memerdekakan negeri kita ini dari hutang misalnya, persoalan-persoalan yang sekarang sedang kita hadapi, dari korupsi dan sebagainya. Dan itu semuanya didasari oleh pemaknaan kita secara pribadi bagaimana sesungguhnya kemerdekaan itu kita pahami. Nah, ini kita sekarang ini sudah banyak ini yang keliru memahami makna dari kemerdekaan itu. Maka kemudian walaupun setiap tahun diperingati Hari Kemerdekaan, tapi justru kita tidak pernah terbebas dari persoalan-persoalan. Kita bahkan justru makin banyak persoalan-persoalan yang muncul. Moralitas, korupsi, perilaku-perilaku lain dan sebagainya yang justru semakin menyusahkan dalam kehidupan kita pribadi, termasuklah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini.

0: Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, baik Ustadz. Ini waktu yang sangat membatasi kebersamaan kita ya Ustadz. Tidak terasa ini kita sudah di penghujung program Mutiara Pagi. Mungkin satu menit ini terakhir Ustadz. Sekiranya apa kesimpulan atau pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh pendengar kita dengan judul pembahasan kita ini Ustadz, sekali merdeka tetap merdeka. Silakan Ustadz Mizan.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Itu artinya kita harus terus berjuang. Kita harus terus bersemangat untuk memastikan diri kita dari belenggu penjajahan kesyirikan, penjajahan kemunafikan, penjajahan kebohongan, penjajahan perilaku-perilaku yang mengikuti hawa nafsu setan. Jadi kita sampai hari ini, sampai akhir hayat kita harus terus dan terus berjuang, karena setan selalu mengintai kita, setan akan selalu menjajah diri kita. Dan kalau kita tidak bisa mengalahkan penjajahan dari setan, maka sepanjang itulah kita akan terus terjajah. Dan bisa jadi kita akan jauh dari nilai-nilai ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Maka sekali merdeka, tetap merdeka itu artinya, mari kita penuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeah, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya lagi mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya,
1: baik. Amir. Baik Ustadz Mizan, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Semoga kiranya memang apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah nanti di lain waktu kita dapat berjumpa kembali Ustadz Mizan ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Mizan Asnawi S.A.M.E.C.D.F. yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan khusus di rangkaian pagi ini dalam program Mutiara Pagi, yaitu Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Kiranya apa yang telah disampaikan beliau ini menambah semangat, motivasi, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Baik, hingga di sini ya kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar tadi yang telah bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 dan juga pendengar setia kita Bapak Suhaimi dari Bengkalis. Terima kasih juga atas atensi Anda. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasla pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Puncak Hari Indonesia Menabung tahun 2026 Pekanbaru beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Riau terus memperkuat budaya menabung serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pelajar melalui sinergi bersama pemerintah daerah, industri perbankan, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini ditegaskan dalam puncak Hari Indonesia Menabung atau HIM dan Bulan Literasi Keuangan BIK tahun 2026 dengan tema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan yang bertempat di kantor OJK Provinsi Riau. Kepala OJK Provinsi Riau Muhammad Friendly Nasution mengatakan, Hari Indonesia Menabung bukan sekedar momentum untuk mengajak masyarakat menabung, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah Provinsi Riau, Bank Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau,

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Pimpinan Perbankan, Kepala Sekolah, Guru serta Pelajar SD, SMP, SMA dari berbagai wilayah di Provinsi Riau. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, industri perbankan di Provinsi Riau terus melakukan berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan di Satuan Pendidikan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro4 RR Pekanbaru di Tepak Pagi hari ini, dan semoga semuanya sehat, semangat, dan segala aktivitas yang akan dijalani hari ini dimudahkan ya. Dan pagi ini saudara, Beranda Budaya mengajak kita mengenal satu tradisi yang mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat Melayu, tapi perlahan mulai jarang kita jumpai ya kan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tradisi makan sirih. Karena bagi masyarakat Melayu itu, Cik Tuan Puan, sirih itu bukan sekedar daun yang dikunyah. Di dalamnya ada tata cara, simbol penghormatan, keramahan, bahkan pesan tentang hubungan antar manusia. Jadi coba kita bayangkan ya, ketika seorang tamu datang ke rumah, lalu tuan rumahnya menyuguhkan sebuah tapak sirih. Apa ya yang sebenarnya ingin disampaikan? Bukan hanya silakan menikmati, tapi ada pesan yang lebih dalam. Kami menyambut kedatangan Anda dengan hormat. Nah, pagi ini kita akan membahas makna di balik tradisi tersebut, Cik Tua dan Puan. Apa saja sih isi tepak siri? Mengapa ada siri, pinang, kapur, gambir, bahkan tembakau? Dan apakah tradisi makan siri ini masih relevan di tengah kehidupan masyarakat Melayu masa kini? Jadi tetap bersama Pro 4 RR Pekanbaru ya. Dan Cik Tua dan Puan, coba kita ingat-ingat ya, pernah enggak terakhir melihat tepak siri disiapkan dalam acara adat atau menerima siri saat bertamu ya? Kalau jawabannya pernah, berarti kita punya satu pengalaman budaya yang menarik untuk dibicarakan pagi ini. Dan Cik Tua dan Puan, kita mulai dari benda yang menjadi bagian penting dalam tradisi ini, yaitu tepak siri. Nah, dalam budaya Melayu, Cik Tua dan Puan, tepak siri itu merupakan wadah untuk menempatkan berbagai perlengkapan siri. Jadi biasanya terdiri atas beberapa bagian seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, dan juga tembakau. Namun yang menarik adalah keberadaan tepak siri tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan makan siri saja loh, Cik Tua dan Puan. Tepak siri ini juga memiliki fungsi sosial. Dan dalam berbagai kegiatan adat, penyambutan tamu, pertemuan keluarga, sampai prosesi tertentu, tepak siri dapat menjadi simbol bahwa seseorang diterima dan dihormati. Jadi ketika tepak siri dihadirkan, yang disuguhkan sebenarnya bukan hanya bahan untuk makan sirinya aja, ada nilai keramahan dan penghormatan yang ikut disampaikan. Nah, pagi ini coba kita bayangkan ya, Cik Tua dan Puan, ada tamu datang ke rumah. Tuan rumah tidak langsung bertanya mau minum apa gitu kan, tapi terlebih dahulu menyuguhkan tepak siri. Suasananya tentu akan terasa berbeda ya, ada kesan lebih santun, lebih akrab, dan lebih beradat. Nah, inilah salah satu kekuatan budaya Melayu. Hal-hal sederhana bisa menjadi media untuk menunjukkan tata krama. Dan dalam kehidupan masyarakat Melayu, cara menerima tamu memang memiliki nilai penting. Tamu dihormati, orang yang datang disambut, dan hubungan baik dijaga ya. Karena itu, Cik Tua dan Puan, tradisi makan siri tidak tepat jika hanya dilihat dari aktivitas mengunyah sirinya aja. Jadi kita perlu melihat konteks budayanya, Cik Tua dan Puan, ada nilai sopan santun, persaudaraan, penghormatan, dan kebersamaan. Bahkan dalam acara adat tertentu, tepak siri ini dapat menjadi bagian dari rangkaian prosesi. Nah, artinya Cik Tua dan Puan, benda sederhana tersebut mempunyai kedudukan simbolis yang cukup kuat. Nah, Cik Tua dan Puan, ternyata di balik sebuah tepak siri terdapat pesan yang cukup dalam. Tapi pertanyaannya, mengapa bahan-bahan di dalam tepak siri begitu beragam ya? Ada daun siri, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Apa makna dari masing-masing ini? Kita bahas setelah ini di Beranda Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas.
5: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kita kembali lagi Cik Tuan dan Puan di Beranda Budaya. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang menarik ya. Apa aja sih isi tepak sirih? Nah, yang pertama tentunya daun sirih. Daun sirih inilah menjadi unsur utama dalam tradisi ini Cik Tuan dan Puan. Dalam budaya Melayu, sirih juga sering hadir dalam berbagai kegiatan adat. Kemudian ada pinang yang biasa dipotong atau dibelah menjadi bagian kecil untuk dipadukan dengan sirihnya. Lalu ada pula kapur yang digunakan dalam jumlah tertentu. Kemudian gambir yang memiliki rasa khas dan memberikan warna pada ramuan sirih tersebut. Dan dalam beberapa tradisi terdapat pula tembakau, Cik Tuan dan Puan. Bahan-bahan ini kemudian digunakan bersama sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kalau Cik Tuan dan Puan mendengar daftar ini nih, misalnya sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau ya. Mungkin langsung terbayang isi sebuah tepak sirih di rumah orang tua atau kakek dan nenek kita ya. Ada yang masih familiar gak nih? Atau justru sekarang generasi sekarang sudah banyak yang tidak mengenalnya. Nah, disinilah pentingnya mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Cik Tunang Puan, bukan berarti anak-anak muda harus mengikuti kebiasaan makan sirih loh. Tapi mereka perlu mengetahui mengapa tradisi ini pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Jadi karena budaya bukan hanya benda, budaya juga merupakan cerita. Nah, dalam konteks makan sirih, bahan-bahan ini menunjukkan adanya pengetahuan masyarakat masa lalu dalam memanfaatkan tanaman dan bahan alami di lingkungan sekitar. Sirih, pinang, dan gambir ini merupakan bagian dari kekayaan tumbuhan yang sudah lama dikenal masyarakat di kawasan Nusantara, Cik Tuan Puan. Nah, selain itu tradisi makan sirih juga memperlihatkan adanya ruang untuk berinteraksi. Nah, ketika seorang duduk bersama dan menikmati sirih, pasti akan terjadi percakapan ya. Berarti ada komunikasi, ada silaturahmi, ada waktu untuk saling mengenal. Nah, dengan demikian, tradisi ini memang memiliki dimensi sosial yang kuat, saudara. Tapi perlu kita ingat, penggunaan bahan-bahan ini dalam tradisi tidak berarti semuanya harus dikonsumsi. Terutama tembakau ya, yang dari sisi kesehatan itu memiliki resiko loh. Nah, karena itu ketika membicarakan tradisi makan sirih pada masa kini, kita dapat memisahkan antara nilai budayanya dengan kebiasaan konsumsinya. Jadi nilai penghormatan, keramahan, dan silaturahmi yang bisa tetap kita wariskan. Sementara praktek yang berisiko bagi kesehatan dapat ditinggalkan atau disesuaikan aja. Dan ini justru menjadi cara agar budaya tetap hidup tanpa mengabaikan kehidupan masyarakat modern, saudara ya. Dan Cik Tuan Puan, kalau di rumah Anda masih ada tepak sirih, coba dilihat kembali masih lengkap gak ya isinya? Atau mungkin tepak sirih sekarang hanya disimpan sebagai benda pusaka atau perlengkapan acara adatnya? Nah, menarik sekali ya kalau kita mulai bertanya kepada orang tua atau keluarga. Dulu tepak sirih ini digunakan untuk acara apa ya? Mak, pak, ya, datuk gitu kan. Nah, dari satu pertanyaan sederhana ini pasti bisa muncul cerita keluarga yang mungkin selama ini belum pernah kita dengar. Jadi, Cik Tuan dan Puan, sirih ini bukan hanya soal daun yang dikunyah ya. Di dalamnya itu ada tradisi menerima tamu, membangun komunikasi, dan menjaga hubungan baik. Lalu bagaimana ya dengan keberadaan tradisi ini di zaman sekarang? Apakah makan sirih akan hilang atau justru bisa kita hidupkan kembali dalam bentuk yang berbeda? Kita bahas di materi terakhir nanti.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga pada negeriku.

0: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.
1: FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya, dan kita sudah sampai pada pembahasan terakhir saudara. Tradisi makan siri itu pasti menghadapi tantangan yang sama seperti banyak tradisi lainnya ya kan, perubahan zaman, kebiasaan masyarakat

Ubah cara menerima tamu berubah, generasi muda memiliki gaya hidup yang berbeda, dan praktik makan sirih juga semakin jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah itu berarti tradisinya harus hilang nih? Belum tentu ya kan? Justru disinilah peran keluarga, komunitas budaya, lembaga adat, dan generasi muda itu menjadi penting. Nilai yang terdapat dalam tradisi ini dapat terus dikenalkan, misalnya nih, melalui pertunjukan budaya, di museum, festival, pendidikan budaya, dokumentasi, sampai kegiatan adat, saudara. Tepak sirih ini dapat tetap digunakan sebagai simbol penyambutan. Ya, anak-anak muda dapat diperkenalkan dengan sejarah dan tata cara penggunaannya, dan yang tidak kalah penting, mereka diberi pemahaman tentang makna di balik tradisi ini, Cik Tudapuan. Karena kalau generasi muda hanya diberitahu ini namanya tepak sirih gitu kan, mungkin mereka hanya tahu bendanya saja. Tapi kalau diberitahu nih, ini adalah simbol penghormatan kepada tamu, nah mereka akan memahami nilainya, saudara. Dan ketika memahami nilai, akan muncul rasa memiliki. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan kita bersama, saudara. Melestarikan budaya tidak selalu harus dengan cara kembali hidup seperti masyarakat masa lalu, tapi kita bisa membawa nilai lama ke kehidupan baru. Misalnya nilai keramahannya, nilai menghormati tamu, nilai menjaga hubungan, nilai berbicara dengan santun, dan nilai berkumpul bersama keluarga. Semua ini masih sangat relevan sampai hari ini, Cik, Tuan dan Puan. Bahkan di tengah kehidupan digital, ketika orang lebih sering berkomunikasi melalui layar, nilai-nilai tersebut justru semakin penting loh, Cik Tuan dan Puan ya. Karena budaya Melayu itu mengajarkan bahwa hubungan antar manusia bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang sikap ketika menerima, menghormati, dan memperlakukan orang lain. Maka ketika kita berbicara tentang makan sirih, sebenarnya kita sedang berbicara tentang salah satu wajah budaya Melayu. Ramah kepada tamu, santun dalam pergaulan, dan menjaga silaturahmi. Itulah pesan yang seharusnya tetap hidup, Cik Tuan dan Puan. Dari pembahasan pagi ini kita belajar bahwa sebuah tradisi sederhana bisa menyimpan cerita yang panjang. Sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau bukan sekedar isi tepak. Di balik terdapat sejarah kebiasaan masyarakat, interaksi sosial, dan tata cara penghormatan kepada sesama. Namun seiring zaman berubah, cara kita melestarikannya pun dapat berubah ya. Tapi yang harus tetap kita jaga adalah nilai baiknya, Cik Tuan dan Puan. Nah, jika kalau pagi ini Cik Tuan dan Puan bertemu orang tua, tetangga, atau rekan kerja, tidak perlu menunggu tepak sirih untuk menunjukkan penghormatan ya. Cukup dengan satu hal sederhana, sapa dengan ramah, bicara dengan santun, dan hormati sesama. Pergi ke pasar membeli sirih, singgah sebentar membeli pinang. Budaya Melayu janganlah beralih, wariskan nilai sepanjang zaman.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Tari Inai merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Riau. Nama tarian ini diambil dari nama daun inai yang digunakan oleh orang Melayu untuk pewarna jari tangan laki-laki dan perempuan pada saat akan melaksanakan acara pernikahan. Tari inai dimainkan oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pakaian tradisional Melayu dengan warna bebas yang biasanya didominasi warna yang cerah. Gerakan-gerakan tari inai terdiri atas gerakan menanam, memetik, mencuci, menggiling, dan menyusun inai yang kemudian dipersembahkan kepada Ma Andam atau juru rias pengantin. Sedangkan musik pengiringnya adalah dua buah gendang dan

Inigo Indam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, kembali bersama saya Bintang Lely Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru berencana menghadirkan konsep pelayanan satu pintu di seluruh kecamatan sebagai upaya pendekatkan akses layanan administrasi dan perizinan kepada masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan di mana saat ini pelayanan terpadu masih berpusat di MPP Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Melalui fasilitas ini masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan perizinan maupun non-perizinan. Dan kedepannya, Cik Tuan Puan, Pemkot Pekanbaru ingin menghadirkan konsep yang sama hingga tingkat kecamatan. Dengan adanya pelayanan satu pintu di wilayah kecamatan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Masyarakat nantinya tidak perlu menempuh jarak jauh menuju MPP di Jalan Jenderal Sudirman maupun mendatangi langsung organisasi perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi dan perizinan. Pemkot Pekanbaru berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.